0: selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
3: Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.

di Brother FM, teman baik kamu Tamang Pro 2 The Weekend with Tomoko Aran dengan Out of Time-nya Tamang Pro 2 ya. Masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita nih karena setelah ini kita bakal sharing-sharing bareng dan juga sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Selamat menikmati Rabu produktifnya Tamang Pro 2. Semoga bisa ditemenin terus bareng sama Brother FM dengan updatean terbaru lainnya ya. So, keep tuning.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prado FM, teman-teman Prado yang masih barengan dari Sepada untuk edisi pagi hari ini. Dan bareng Edo, teman-teman, kita sharing seputar beberapa perangkat di rumah yang ternyata boros listrik ya. Kelihatannya sih sepele gitu. Yang pertama yang paling obvious atau yang paling terlihat adalah kulkas. Karena biar makanan terus-menerus segar, alat elektronik yang satu ini tuh perlu menyala 24 jam dan secara konstan membutuhkan listrik yang cukup besar. Kalau pengen lebih irit listriknya, pastikan karet pintu tertutup rapat, mengurangi frekuensi buka pintu hingga jaga kapasitas isi kulkas agar nggak kosong. Yang pasti itu adalah hal yang lumayan sulit untuk dijaga karena kulkas standby ya. Selain itu juga AC, saat cuaca sedang panas menggunakan AC atau pendingin ruangan di rumah bisa jadi solusi ya. Tapi perangkat yang satu ini menyumbang porsi terbesar dari total konsumsi listrik rumah tangga, yakni hingga 40% teman Pro 2. Menggunakan AC dan kipas angin secara bergantian bisa jadi alternatif efisien untuk menekan beban daya listrik. Jadi memang gak salah ya kalau udah ada AC juga punya kipas angin di rumah kamu.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
3: Ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini? Keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Pada selamat pagi teman Pro 2.
9: Di Pro 2 FM teman-teman, teman-teman Pro 2 masih bareng ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Masih ngobrolin beberapa perangkat di rumah yang ternyata boros listrik teman-teman. Selain kulkas dan AC yang selalu standby dua-duanya, mesin cuci dan pengering pakaian juga punya fitur cuci pakai air panas yang bisa menguras listrik banget ya. Adapun mesin khusus pengering pakaian juga termasuk alat yang paling boros listrik. Untuk menghemat listrik, kamu bisa mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari daripada memakai pengeringnya. Karena sekali lagi itu poin yang sangat menghabiskan daya listrik kamu di rumah ya. Selain itu ada lagi yang manas-manasin, yaitu pemanas air. Pemanas air bekerja secara non-stop untuk menjaga suhu air di dalam tangki. Adapun perangkat model lama malah bisa menyedot daya listrik hingga 4000 watt akibat tumpukan endapan yang menghambat proses pemanasan. Selain itu, oven listrik juga ya. Untuk mencapai dan mempertahankan suhu tinggi, oven butuh pasokan listrik besar. Kalau harus menggunakannya, sebaiknya masak beberapa porsi makanan sekaligus ya dalam satu waktu untuk menghemat penggunaan listrik kamu, teman-teman.

0: Pro2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Di Brother FM, tunggu lebih kamu tahun Pro 2. Keep tuning karena masih bareng Dodi Sepada untuk edisi pagi hari ini. Kita juga bakal menuju ke tanggap bencana bareng Pro 2 yang ngobrolin seputar gunung meletus. Walaupun jauh, tapi kita perlu waspada nih teman-teman biar tahu ya bagaimana peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Di Pro 2 FM, keep tuning.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
3: Intermezzo.
4: Boros amat neng nyemprotnya.
5: Eh, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
4: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
5: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
4: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
5: Maksudnya?
4: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
5: 3M plus? 5.550?
4: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
5: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
4: Kemana?
5: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Ada teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: di Pride FM, teman terbaik kamu, tahun Pro2. Dan sekarang kita di Tanggap Bencana bareng Pro2 yang ngobrolin seputar gunung letus. Karena walaupun jauh, teman-teman, kita mesti aware juga dengan bagaimana si gunung ini memang dampaknya sangat berakibat terhadap orang-orang sekitar. Dan juga bahkan mungkin dari sisi hal-hal lainnya yang walaupun kita nggak terdampak, sekali lagi ya, kita mesti tahu dan aware juga. Sekarang kita kedatangan salah satu narasumber keren kita.
1: Langganan, narasumber langganan.
0: Dia sendiri yang bilang langganan ya. Ada Istiqlal dari tim aman duluan, teman-teman. Kita biasanya ngelalin tim aman duluan dulu nggak sih?
1: Iya.
0: Boleh-boleh, silakan.
1: Hai teman Pro2, balik lagi nih sama Istiqlal, tapi kali ini sendirian karena kalau biasanya bareng Tasya berdua, hari ini sendirian dulu. Istiqlal dari Aman Duluan lagi-lagi mengenalkan kepada teman Pro2, Aman Duluan ini merupakan sebuah campaign yang bergerak di bidang kebencanaan yang berfokus di Kota Banjarmasin dan tentu saja digerakkan oleh anak muda seperti saya anak mudanya
0: dan Tasya
1: maksudnya berdua. Kami
0: jadi sementara keanggotaannya tuh berdua dan hanya berdua gitu ya.
1: Iya, keanggotaan dan kepemilikan dan kepengurusan
0: dan kefounderan ya,
1: dan kefounderan
0: semuanya, betul, teman-teman. Tapi kalian tuh bagi tugas nggak sih antara kamu sama Tasya gitu?
1: Tentu saja bagi tugas, karena memang cuman berdua, jadi bagi-bagi tugas. Biasanya sih Tasya lebih ke, karena Tasya itu anaknya content creator banget. Nah biasanya kalau misalnya posting-posting atau beberapa video-video, kebanyakan itu Tasya.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya kayak ada orang yang mau, ada pihak lain yang mau collab sama kita, humasnya Istiqlal gitu. Oh, terus okay. Tapi beberapa juga kita biasanya kalau misalnya mau posting postingan yang infografis, yang edukatif gitu-gitu, biasanya brainstorm dulu isinya apa gitu. Nah terus yang editin Tasya nanti.
0: Oke. Okay. Kalau dapat sumber itu biasanya dari mana? Kayak sumber video, sumber foto?
1: Nah kebetulan karena Tasya ini orang berita ya, jadi biasanya dia dapat dari teman-temannya yang wartawan. Gitu.
0: Jurnalis ya?
1: Iya jurnalis. Nah tapi kalau misalnya data-data itu biasanya kita dapat dari BPBD Kota Banjarmasin. Mm-hmm. Nah, yang berhubungan dengan BPBD Kota Banjarmasin, lagi-lagi karena humas di Aman Duluan itu Istiqlal, jadi Istiqlal yang menghubungi BPBD.
0: Gitu. I see. Yang bentukannya seperti kalian kayak gini itu sebenarnya masih ada juga nggak sih yang lainnya di Banjarmasin? Atau baru teman-teman tim Aman Duluan nih yang antusias terhadap tanggap bencana ya sebagai kebentukan pemuda?
1: Oke. Sebenarnya ada sih, kemarin juga baru tahu, justru baru taunya gak dikasih tahu sama hostnya RRI Pro2, Kafeb. Dikasih tahu kalau ada komunitas namanya Turun Tangan Banjarmasin.
0: Oh iya.
1: Nah tapi sebenarnya dia fokusnya bukan cuma tentang bencana. Jadi memang banyak gitu. Tapi salah satunya dia juga membahas tentang bencana dan itu anak muda. Cuman itu se-Indonesia katanya ya.
0: Betul.
1: Kayak ibaratnya ada cabangnya di Banjarmasin gitu, bukan yang from Banjarmasin. Nah kalau misalnya yang from Banjarmasin dan memang fokusnya tentang bencana, itu memang kalau sejauh ini belum menemukan sih, selain Aman Duluan. Jadi memang Aman Duluan yang fokus tentang bencana. Kalau misalnya tentang lingkungan dan lain-lain itu mungkin banyak ya, banyak. Tentang kepemudaan gitu banyak. Cuman yang memang tentang bencananya banget gitu, nggak bahas yang lain, itu baru Aman Duluan sih.
0: Kabarnya Sun bakal ada tim Aman Duluan cabang Jakarta ya?
1: Waduh, aman.
0: Tapi ntar dulu katanya ya.
1: Iya, bismillah aja deh dulu.
0: Tapi kalau masalah kebencanaan ini kan banyak ya. Khususnya mungkin banyak teman-teman, sebelum kita ke topik hari ini, banyak teman-teman yang masih belum aware terhadap ketanggap bencanaan. Kayak
1: benar.
0: Apalagi anak muda, apalagi di Banjarmasin. Karena kita seperti yang terjadi sekarang kan, anggapannya kayak ya kita sih masih bisa terhindar ya, nggak terdampak gitu, jauh dari penyebutan kota waspada atau kota darurat lah teman-teman. Yeah. Tapi sebenarnya kalau dari tim Aman Duluan, kita di Banjarmasin sendiri ya, karena kamu biasanya di Banjarmasin kan,
1: sama
0: Tasya.
1: Betul.
0: Bagaimana sih kondisi Banjarmasin sendiri terhadap ketanggap bencanaan? Salah satunya mungkin yang terdampak dan berasa banget sekarang kan Karhutla ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti bukan termasuk dalam kota yang masih aman dong tentunya.
1: Iya. Aman gak aman? Gimana ya? Ya sebenarnya sih kalau misalnya dalam kategori itu Sebenarnya Banjarmasin termasuk aman.
0: Kayak gempa kan kita jarang banget.
1: Ya, karena Banjarmasin ini jauh nggak melewati garis yang ada jalur gunung atau memang garis yang kemungkinan bisa terjadi gempa. Cuman kita tidak tahu nih, karena kan alam tuh kita tidak bisa menebak alam ya. Betul. Kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Jadi memang walaupun kita masih kategorinya aman, tetap harus waspada gitu. Jadi kadang juga walaupun misalkan kita tidak terlewati jalur gempa atau tidak ada gunung berapi yang aktif di sekitar kita tuh masih bisa kena dampaknya gitu. Kayak misalnya kemarin di tahun 2024 kalau tidak salah, atau 2023 ada gempa di Pulau Jawa gitu. Walaupun kita bukan di kita titiknya, tapi sempat ngerasain gak sih ada, walaupun getarannya dikit dan bentar doang, tapi itu kan tetap ada gitu. Nah, jadi kita tuh tidak terhindar dari dampaknya, walaupun bukan, ibaratnya bukan kita titiknya gitu. Kayak misalnya asap nih. Betul. Walaupun di Banjarmasin itu sebenarnya gak ada hotspot. Hotspot itu titik panas, gak ada di Banjarmasin.
0: Kecuali jadi, emang rumah kebakaran.
1: Iya, kalau lahan, kalau karhutla itu tidak ada, karena ya mungkin memang tidak ada lahannya lagi ya. Penuh rumah, isinya rumah aja. Jadi kalau
0: kebakar bukan lahan tapi dapur lahan, biasanya.
1: Benar, dapur, atap rumah gitu, atap listrik rumah. Gitu. Betul. Yang kebakaran. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kenapa Banjarmasin kena ada asapnya juga, itu terdampak oleh daerah tetangga. Jadi kalau misalnya penyebabnya dari Banjarmasin, alhamdulillah sih sudah tidak ada lagi untuk karhutla. Cuman ya rumah itu, Bang.
0: Sebagai penyintas ya. Tapi ngobrolin yang terbaru unexpected sebenarnya banjir sih ya. Yang dari dulu banget kayaknya gak pernah deh banjir. Tiba-tiba 2021 awal kan ya, kalau gak salah 2021 awal tiba-tiba Banjarmasin banjir guys.
1: Ya, banjir, betul. Nah, itulah, memang Banjarmasin ini tergolong aman. Tidak amannya tidak amannya di bagian Calap. Nah, itulah, karena memang lagi-lagi kondisi Banjarmasin itu kan berada di bawah permukaan laut. Jadi kita memang lebih rendah daripada air.
0: Betul.
1: Jadi memang kita sebenarnya kalau Calap itu udah, kalau bagi warga Banjarmasin udah bukan bencana lagi sih. Jatuhnya udah kayak keseharian. Tapi ya tetap aja itu mengganggu gitu kan ya. Nah, itulah, kadang memang kita perlu ini juga, perlu kayak harus ngapain biar dampaknya itu enggak seberdampak itu gitu. Enggak semerugikan itu dampaknya gitu, masih bisa dikurang-kurangin lah gitu.
0: Kalau menurut kamu hal yang kayak gini yang ngaruh ke anak muda enggak terhadap kurangnya awareness, atau memang di kota-kota lain yang kebencanaannya istilah orang Banjar tuh banget pada kita ya lo, emang orang-orang gak terlalu aware gitu sama ketanggap bencanaan? Apakah kondisi Banjarmasin yang aman kayak gini tuh berpengaruh atau sama aja kayak daerah lain?
1: Nah, itu sih sebenarnya kita di Amandula ini juga pernah bikin mini riset soal gimana awareness warga Banjarmasin gitu. Karena memang kita asalnya Banjarmasin, jadi fokusnya di Banjarmasin dulu. Kalau untuk daerah lain belum pernah bikin riset atau penelitian. Tapi kalau di Banjarmasin itu kita udah pernah bikin. Memang kalau di Banjarmasin ini awareness-nya agak kurang, karena mungkin memang itu tadi merasa aman aja.
0: Sesuai data ya.
1: Aman aja katanya gitu. Questioner-questioner yang kami bagikan juga beberapa jawabannya masih aman-aman aja. Masih yang kayak kami tanyain juga apakah tahu tentang bencana ini. Beberapa juga kayak baru tahu gitu, ada yang baru tahu. Jadi memang edukasinya masih sangat minim di Banjarmasin. Ya, mungkin karena memang merasa aman aja di Banjar nih, car kayak gitu, kayak aman aja lah, paling Calap kayak gitu loh ininya, bencananya paling Calap, dan Calap itu memang sudah jadi keseharian ya di Banjarmasin. Jadi awarenessnya mungkin memang segitu-gitu aja gitu. Dan memang biasanya kebencanaan ini bahkan di luar Banjarmasin pun ya, biasanya tuh ramainya justru setelah terjadi bencana. Kayak misalnya kemarin banjir yang di Sumatera yang parah banget itu, setelah terjadi bencana baru tuh heboh di TikTok, di Instagram, di sosial media, dimanapun baru kayak ini baru diperbincangkan. Sebelum terjadi bencana jarang orang ngobrolin tentang kebencanaan ini. Makanya kami hadir nih Aman Duluan di Pro 2.
0: Betul, makanya biar, namanya Aman Duluan ya, iya, biar lebih ke preventif ya.
1: Iya, biar Aman Duluan tanggap bencana gitu. Jadi biar kebencanaan ini dibicarain terus gitu. Jadi biar orang-orang bisa merasa aman duluan tadi sebelum terjadi bencana.
0: Ya, ya, daripada aman aja, lebih ke pasrah.
1: Iya, daripada anu takdir, jadi kita aman duluan aja.
0: Mending aman duluan. Ya kalau di sini kan mungkin kebanyakan kalau udah kejadian, ya sudah hajar ya lo.
1: Takdir ya, jar, kadakawa ai kita aja.
0: Tapi padahal iya sih, kita benar. Bisa ini ya mencegah ya.
1: Iya sebenarnya benar sih, memang takdir, cuman ya apa salahnya untuk aman duluan?
0: Iya betul, betul, betul. Kita diberikan akal untuk ikhtiar ya teman-teman.
1: Iya
0: ya.
1: berusaha
0: gitu. Jadi kalau misalkan nggak berusaha, sayang banget disia-siakan ya teman-teman. Kita bakal ngobrolin seputar gunung meletus. Kenapa sih kita perlu tahu yang terjadi sekarang? Karena ramai juga ya.
1: Iya sedang ramai.
0: Lagi ramai di media sosial teman-teman Pradua. Tapi setelah yang satu ini di Pradua FM.

0: terbaik kamu.
1: Di Pro FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng itu dan juga tim dari Aman Duluan ya. Sampai hari ini sebenarnya Tasya dan Istiqlal masih selalu update ya media sosial ya.
2: TikTok ada di TikTok sama di Instagram.
1: Instagram.
2: Namanya Aman Duluan.
1: Lebih ramai mana biasanya antara dua platform ini?
2: Tergantung. Ada punya pasarnya masing-masing sih. Kalau misalnya karena di Banjarmasin dan wilayah Kalimantan Selatan sekarang lagi ramai asap gitu kan. Jadi lebih ininya di Instagram. Mungkin Instagram tuh ngebaca bahwa kita tuh lagi di Banjarmasin gitu. Dan kita kalau di Instagram kan sering update di Insta Story, Instagram Story per hari, atau misalkan kadang ada teman-teman kita ngirimin. Kemarin ada tuh teman aku lagi nge-flight ke luar kota gitu kan. Terus dia motoin kondisi banjir baru dari atas gitu.
1: Dari atas.
2: Terus ini kayak, lah ini lah. Biasanya mereka tuh teman-teman kami tuh suka ngirimin video atau foto kalau misalnya lagi ada sesuatu yang terkait kebencanaan gitu. Nah biasanya kita share yang kayak gitu-gitu di Instastory. Jadi kalau misalnya kayak gitu update terus di Instastory, jadi ramenya lagi di Instagram. Nah tapi kalau untuk di TikTok itu kita audiensnya lebih satu Indonesia gitu loh, nggak yang terfokus orang-orang Banjarmasin. Biasanya komen-komennya justru ada yang dari Jawa, Sumatera gitu. Nah jadi dan di TikTok itu tipikalnya kan uploadnya video yang dipostingan, bukan yang di story. Jadi kita nggak update tiap hari kadang di TikTok. Jadi kalau misalnya ya tergantung lah, ada ininya sendiri-sendiri.
1: Ya, aku juga baru ngomong tadi TikTok lebih nasional ya. Atau lebih universal lah gitu.
2: Lebih universal, benar.
1: Kalau Instagram tuh ya masih sampai hari itu masih ngikutin algoritma followers sih.
2: Iya betul.
1: Jadi based on Banjarmasin. Tapi teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu Aman Duluan tuh ternyata memang based on Banjarmasin ya.
2: Iya betul.
1: Khususnya TikTok mungkin.
2: Iya, di TikTok banyak yang nggak tahu.
1: Apalagi kalian kan ikut bahas Gunung Meletus kan. Secara nasional itu adalah hal yang memang perlu diketahui gitu. Tapi secara Banjarmasin mungkin agak kurang ya.
2: Iya betul-betul
1: gitu. Nah kalau ngobrolin seputar Gunung Meletus nih, apa sih yang sebenarnya warga Banjarmasin perlu tahu untuk Gunung Meletus sendiri?
2: Nah iya, makanya judul enggak sih, judul tema siaran kita hari ini itu kan Gunung Meletus jauh dari kita tapi perlu kita kenali. Nah memang di Banjarmasin itu jauh, jauh sekali dari Gunung Meletus. Ya kita tahu lah ya, belakangan ini ya, seminggu terakhir mungkin itu lagi ramai banget soal anak Krakatau yang lagi aktif-aktifnya katanya. Bahkan sekarang statusnya udah siaga 3, jadi udah mulai. Iya, jadi yang daerah lereng gunung gitu yang dekat dengan Gunung Anak Krakatau ini udah mulai terdampak gitu. Nah, tapi kita di Banjarmasin itu alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur ya semuanya, alhamdulillahirabbil alamin jauh. Alhamdulillah jauh dari Anak Krakatau ini,
1: segala dan dampaknya apapun gitu ya.
2: Iya, segala dampak dari Anak Krakatau ini dan gunung-gunung Merapi lainnya. Gunung-gunung, bukan Merapi juga, gunung-gunung aktif lainnya, gitu ya. Karena memang Banjarmasin jauh tadi, tidak secara geografis itu memang tidak ada jalurnya gitu, tidak ada melewati. Walaupun di Indonesia ini sebenarnya Indonesia itu negara yang salah satu berbahaya gitu, karena banyak potensi bencana yang dapat terjadi di Indonesia.
1: Dari bawah, dari atas ya.
2: Dari samping kiri, samping kanan, segala sisi dari Sabang sampai Merauke itu punya ininya masing-masing lah, kayak dampaknya masing-masing atau potensinya masing-masing gitu. Nah, salah satunya juga yang lagi ramai ini karena si gunung ini. Itu sebenarnya banyak di Indonesia, tapi tidak di Kalimantan. Biasanya tersebarnya di daerah Jawa, terus Sumatera, Bali, Sulawesi gitu. Nah, alhamdulillahnya kita di Banjarmasin, di Kalimantan ini tidak terlewati jalur gunung itu. Memang tidak kebagian, tidak kebagian jatah gunung aktif gitu. Kita kebagiannya perairan kayaknya ya.
1: Kalaupun ada dataran tinggi jadi tempat wisata ya di
2: Banjarmasin. Jatuhnya ini bukit. Pegunungan gitu. Kayak Gunung Birah itu kan sebenarnya bukan gunung. Ya itu sebenarnya pegunungan gitu. Cuman karena tidak ada gunung di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan gitu. Jadi Birah itu dinamain gunung. Walaupun sebenarnya bukan gunung sebenarnya, karena ya begitulah.
1: Tidak namanya setinggi. Lucu-lucu lagi ya. Ada Bukit Teletabi.
2: Iya benar, bukit. Iya benar.
1: Ada-ada aja orang.
2: Nah tapi Walaupun gunungnya ini tidak ada di daerah kita, jauh gitu, far away from us gitu, tapi kita tetap harus tahu nih soal ini. Kenapa? Karena ya barangkali ya teman Pro 2 yang sekarang ada di Banjarmasin tiba-tiba tahun depan kerja di Pulau Jawa, betul, kan, betul, mungkin. Atau betul, misalkan kita lagi berlibur di Bali, misalkan tiba-tiba lagi posisi di Bali, lagi anak-anak liburan, tiba-tiba ada gempa atau gunung salah, gunung meletus atau apa gitu kan. Perlu tahu juga, dan ini juga biar kita bisa berempati lah terhadap, betul, teman-teman kita yang terdampak gitu, walaupun kita tidak terdampak. Jadi biar tahu apa sih yang mereka alami, apa sih yang mereka rasakan, biar sama-sama gitu, walaupun kita beda kan tetap Indonesia, tetap satu.
1: Betul. Gitu. Dan juga yang mungkin sedikit banyaknya berasa kan sekarang berpengaruh di penerbangan ya.
2: Betul.
1: Nah, mungkin teman-teman yang keluar dalam kota, apalagi ke kawasan yang terdekat sana, sekarang masih ini ya.
2: Hari ini sih sudah mulai dibuka.
1: Mulai dibuka ya.
2: Iya. Cuman kalau kayaknya hari ini sudah dibuka atau belum ya? Nanti kita update deh. Nanti kita update setelah break. Aku cari tahu dulu nih nanti.
1: Yang pasti juga berpengaruh ya sama teman-teman di Banjarmasin yang melakukan penerbangan sekali lagi.
2: Iya, yang dari Jakarta. Bahkan beberapa ada teman aku kemarin dibatalkan. Jadi dia naik kereta dulu ke Surabaya, dari Surabaya baru flight ke Banjarmasin.
1: Waduh.
2: Ya, jadi karena bukan ditunda lagi itu, karena itu dibatalkan gitu, bukan dibatalkan, ditunda lagi. Iya, kalau ditunda kan masih mungkin beberapa jam lagi atau mungkin besok. Nah, ini dibatalkan. Jadi memang tidak terlihat bisa terbang nih kayaknya dari daerah Jabodetabek gitu. Makanya berangkatnya dari Surabaya atau yang lainnya.
1: Itu
2: gitu.
1: Dia teman-teman. Anak-anaknya lagi, aku dengar kalau Istiqlal ngomong anaknya lagi aktif-aktifnya tuh kayak iya memang gunung sih, ini kita ngomongin gunung ya teman-teman. Tapi memang ketika lagi aktif-aktifnya itulah yang harusnya bisa kita waspadai ya.
2: Betul.
1: Khususnya buat teman Prodo yang berada di sekitaran daerah yang terdampak. Kita balik lagi setelah yang satu ini di Prodo FM.
2: Oke.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Di Brada FM, teman-teman berikan teman-teman Pro 2 masih berengat dan juga kembarannya Tasya. kamu tuh kalau berdua terus tuh sering dibilang kembaran enggak ya?
5: Enggak sih.
4: Karena emang enggak kembar sih.
5: Enggak kembar, iya memang.
4: Tapi beda. Kadang orang yang bareng terus tuh kayak kita kembar kan sih? Anyway teman-teman, sepadan untuk edisi pagi hari ini ngobrolin seputar gunung meletus ya. Sebenarnya sekali lagi Istiqlal juga bilang dari tadi, walaupun kita jauh kita tetap mesti aware ya,
5: betul.
4: Dan juga tahu bagaimana keadaan di sana. Nah kalau misalkan teman Pro 2 yang lagi dengerin nih, atau ada punya keluarga di sana, bahkan apa aja sih yang harusnya mereka lakukan gitu?
5: Oh iya,
4: terhadap bener-bener dampak yang terjadi di sana.
5: Iya, untuk yang ini ya, untuk yang dekat gitu, atau yang mungkin dalam satu zona.
4: Kayaknya kalau udah di lereng gunung udah nggak bisa tinggal lagi nggak sih di situ?
5: Iya.
4: Udah kayaknya harus mereka udah pada pindah kan?
5: Mengungsi, evakuasi. Tapi fun fact-nya anak Krakatau ini bukan gunung yang terlihat gitu loh kak. Dia di dalam laut.
4: Oh iya.
5: Iya, anak Krakatau.
4: Kan ini banyak nggak tahu juga.
5: Iya, iya, iya.
4: Nah, berarti meletusnya tuh dia dari dalam laut?
5: Iya, dia kelihatan sih sedikit ujungnya kayak apa?
4: Oh, kayak iceberg gitu ya?
5: Iya, ya, kelihatan. Tapi ininya kan kayak apa ya? Mengguraknya ibaratnya.
4: Boilingnya ya.
5: Iya, menggurak tuh di dalam, ini, di dalam.
4: Oh.
5: Jadi dia badannya tuh nggak kelihatan.
4: Aku jadi penasaran ya, makin pengen lihat video-videonya sebenarnya.
5: Coba search deh, dia boleh, tuh nggak yang gunung besar kelihatan gitu. Mm-hmm. Itu Gunung Krakatau-nya. Mm-hmm. Tapi kalau anak Krakatau-nya itu justru dia di dalam gitu.
4: Penyebutan anak ini kenapa sih? Karena dia di sekitar Krakatau kah?
5: Nah, penyebutannya karena dulu waktu si Gunung Krakatau ini meletus. Uh-huh. Nah, terus dia kan mengeluarkan lava.
4: Larva dan, ya?
5: Larva
4: itu kartun ya?
5: Iya, itu ulat. Bukan, itu serangga.
4: Betul.
5: Nah,
4: okay.
5: Pokoknya dia mengeluarkan isi perutnya lah, memuntahkan isi perutnya. Mm-hmm. Nah, muntahannya itu jadi mengendap. Mm-hmm. Terus ada di dalam laut ini, terus dia ternyata aktif gitu. Makanya namanya anak Krakatau. Dia munculnya karena letusan Gunung Krakatau. Makanya dinamain anak Krakatau. Gitu.
4: The more you know ya teman-teman.
5: Iya,
4: ya.
5: Okay. Betul.
4: Berarti sebenarnya lereng gunung anak Krakatau tuh lautan tadi ya?
5: Iya.
4: Okay. Terus?
5: Tapi mungkin yang di sekitarnya ada masih
4: terdampak.
5: Yang setelah, anggaplah misalkan danau ada di tengah-tengah gunungnya.
4: Tepi danaunya ya?
5: Ya, tepi danaunya atau tepi pantai atau apa.
4: Okay.
5: Nah, makanya kenapa anak Krakatau ini sangat berbahaya, karena takutnya akan terjadi tsunami. Karena dia kan di sekitar air gitu,
4: betul,
5: kan. Jadi
4: betul,
5: bisa menyebabkan gelombang yang sangat amat besar yang dapat menghancurkan daerah di sekitarnya. Bahkan ada mitos.
4: Apa tuh? Apa itu?
5: Mitos ramalan katanya. Aku lupa sih ramalannya siapa, tapi katanya suatu saat nanti Pulau Jawa itu bakal tenggelam.
4: Omo.
5: Makanya kenapa
4: majalah apa ini?
5: tiba-tiba mitos nih. Tapi yeah, itu adalah ada desas-desusnya ramalan tentang itu.
4: Tapi yang menghantarkan mitos ini karena banyaknya gunung-gunung di situ.
5: Iya, mungkin kenapa jadi sampai ada mitos itu, mungkin karena itu tadi di Jawa itu banyak gunung aktifnya itu. Kalau misalnya memang si anak Krakatau ini bisa menyebabkan tsunami besar, itu ada kemungkinan Pulau Jawa itu tenggelam katanya, berdasarkan ramalan itu. Nah, makanya kemarin ibu kota fun fact lagi nih.
4: Ibu kota apa?
5: Ibu kota negara itu dipindahin ke IKN di Kalimantan.
4: Biar lebih safe ya.
5: Karena kalau nauzubillah menjalik, kalau misalnya memang ramalan itu benar dan Pulau Jawa tenggelam, kan kita akan kehilangan ibu kota negara gitu. Nah, makanya dipindahin gitu sih. Ya itu entahlah, itu mitos-mitos dan sejenisnya.
4: Seru-seruan pagi aja teman-teman.
5: Ya seru-seruan biar biar pendengarnya kayak apa? Yang benar?
4: Sepertinya tidak.
5: Tapi cari tahu aja lah. Tapi kita berdoa semoga ramalan itu mitos aja ya, enggak yang benar-benar ini.
4: Kalaupun memang sebenarnya terjadi, mungkin akan terjadi puluhan, ratusan tahun kemudian ya, mungkin ya.
5: Betul, semoga lah. Semoga tidak sampai tenggelam lah Pulau Jawanya. Juga kalau misalnya memang meletus si anak Krakatau ini dan terjadi tsunami, semoga tidak sampai separah setenggelam yang enggak ada lagi, hilang dari peta gitu. Semoga enggak.
4: Ada lagi mitos Pulau Kalimantan di atas langit mungkin enggak ya.
5: Aduh, negeri kayangan Kalimantan.
4: Tapi kalau tadi ngobrolin balik lagi terdampak di Jawa. Sebenarnya teman-teman sekarang yang terdampak di sana pada ngapain sih? Yang sepengetahuan tim Aman duluan.
5: Nah ya. Kalau misalnya sebutannya ya istilah dalam kebencanaan itu biasanya ada 3 tahap. Ada prabencana, saat bencana, dan setelah bencana. Nah itu ada masing-masing ada ininya nih, ada yang harus dilakukan ya.
4: Ada penanganannya tersendiri ya.
5: Iya, ada ngapain ya? Kalau sebelum ngapain? Kalau saat ngapain dan setelah ngapain, itu ngapain gitu. Nah, kalau sebelum dulu nih, karena memang ini kan belum yang meletus, yang memuntahkan seisi-isinya gitu. Masih yang kayak lagi aktif-aktifnya, mau kayak lagi ini aja, lagi rewel mungkin ya sebutannya. Ya lagi itulah ya, lagi siaga inilah.
4: Betul.
5: Gitu. Nah itu yang pertama, kalau misalnya kita memang dekat gitu dan merasa ada di zonanya, atau memang orang Jawa gitu yang tinggalnya di Jawa, atau mungkin orang Banjarmasin dan sekitarnya yang lagi di Jawa, yang pertama itu harus mengenali dulu, misalnya kayak oh ini aku di Banjarmasin, cari tahu dulu nih Banjarmasin daerahnya gimana, atau misalnya gini, oh aku tinggalnya di Cilacap misalkan. Di Cilacap itu jauh enggak ya dari anak Krakatau? Cari tahu itu dulu sebelum terjadi.
4: Spot-spotnya ya.
5: Cari tahu dulu kira-kira kalau misalnya ini nyampe enggak ya ke rumah aku atau apa gitu. Cari tahu dulu. Terus yang kedua, pantau informasi resmi. Caranya adalah dengan mulai deh follow-follow Instagram atau TikTok yang memang membahas tentang bencana. Entah itu BPBD di daerahnya, karena BPBD itu kan ada di semua daerah, kabupaten kota yang ada di Indonesia. Follow lah, mulai di follow tuh BPBD-nya. Mulai di follow kalau misalnya ada aman duluan lainnya yang di sana gitu. Amin. Yang nama-nama mungkin namanya berbeda, bukan aman duluan. Nah, cari tahu aja, pasti ada lah kayak gitu. Terus mulai follow BMKG-nya. Terus mulai ini deh, mulai disering-seringin deh TikTok-nya, nge-search tentang ini, tentang gunung ini. Biasanya kan ngebaca ya, kalau kita di TikTok kan kalau kita lagi sering ngebuka apa, biasanya itu terus. Misalnya kita lagi nyari rekomendasi hijab seminggu ke depan, hijab terus,
4: menunya sama semua
5: ya, kayak gitu. Nah, mulai dibikin lah, karena algoritma itu kan bisa dibuat ya, bisa kita ciptakan sendiri. Betul. Gitu. Nah, mungkin bisa kayak gitu dulu sebelum terjadi bencana. Jadi udah mulai teredukasi. Terus juga salah satu ikhtiarnya dengan mendengarkan RRI Pro 2 Banjarmasin setiap hari Rabu, yang tanggap bencana ya bareng aman duluan ini.
4: Lumayan promo ya teman-teman. Tapi intinya memang selalu harus update kan.
5: Betul. Terus juga perlu siapkan perlengkapan yang diperlukan. Mm-hmm. Perlengkapan yang diperlukan yang paling sering kami gaung-gaungkan gitu adalah tes siaga bencana.
4: Betul.
5: Ini penting banget, sepenting itu, karena memang ya kita nggak tahu ya bencana bisa terjadi kapan saja, apalagi nih sekarang lagi aktif-aktifnya, siapa tahu besok meletus, tapi jangan deh. Nozzle minyak, tapi kita nggak tahu.
4: Yeah.
5: Nah, jadi kita harus siap-siap. Mulailah bikin tes siaga bencana, taruhlah di depan pintu, tapi di dalam rumah. Jangan di luar rumah, nanti diambil maling.
4: Dokumen-dokumen penting ya.
5: Iya, dimasukin tuh dokumen-dokumen penting, terus selimut, air minum dan lain-lainnya. Adalah pokoknya isinya tuh ada banyak. Bisa dibuka, dicari tahu di TikTok banyak, di Instagram banyak.
4: Di Instagramnya apa, Kak?
5: Di Instagram Awan Duluan. Bahkan itu kita pin.
4: Betul.
5: Untuk tes siaga bencana itu postingan yang kita pin. Jadi ngebuka Instagram kita, ngebuka TikTok kita, postingan yang pertama kali paling atas dilihat itu adalah tes siaga bencana. Karena itu tes siaga bencana bukan cuman bisa untuk bencana gunung meletus, tapi semua jenis bencana itu perlu tes siaga bencana.
4: Kalau di aku masih ingat nih, sampai dari rumah sebelum terbakar sampai sekarang sudah terbakar, itu selalu ada satu koper.
5: Iya betul. Dimasukin lah dalam
4: semuanya
5: satu tas
4: di situ, gitu.
5: Biar kalau misalnya terjadi apa-apa, satu aja langsung diangkut. Kalau bisa sih udah ada semuanya, misalnya udah ada isinya makanan-makanan yang tahan lama gitu. Nah, tapi jangan lupa juga kalau misalnya kita misalnya di Banjarmasin sedang tidak terjadi apa-apa, sedang aman-aman saja, sambil dicek sekitar 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, siapa tahu expired kan,
4: betul,
5: kan
4: betul.
5: Ada masanya gitu. Jangan sampai nanti ketika terjadi bencana kita udah ada tasnya, udah kita angkut, expired, nggak bisa dimakan juga dong.
4: Jadi sama aja.
5: Iya, tetap harus dicek secara berkala.
4: Okay.
5: Nah, itu yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana, mempersiapkan gitu.
4: Okay.
5: Kalau saat terjadi bencana, saat terjadi gunung meletusnya ini, sedang erupsinya, sedang dia lagi muntah-muntahnya gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tetap tenang, walaupun itu sulit ya. Bahkan kayaknya walaupun Istiqlal, teman aku juga Tasya, kami adalah orang-orang yang memang menggaungkan jangan panik, kayaknya memang sulit. Cuman bagaimana cara tidak paniknya, ya itu tadi, belajarlah biar tahu apa yang harus dilakukan, biar tahu kalau terjadi bencana apa yang harus dilakukan nih gitu.
4: Persiapan yang matang
5: ya, edukasilah diri sendirinya gitu. Apalagi sekarang kan sudah tidak sulit ya, nggak harus ke perpus dulu untuk dapat info. Bisa langsung buka handphone, ketik, atau kalau misalnya males nge-search di TikTok atau scrolling di Instagram, buka aja ChatGPT. Pasti dijawab apa aja gitu, pasti dijawab sama dia.
4: Bahkan di YouTube juga udah banyak video-video penanganan bencana.
5: Betul.
4: Dalam bentuk animasi, tutorial ya.
5: Kalau males baca gitu, jadi banyak lah. Bahkan kita di ChatGPT tuh bisa request kan, kayak misalnya mau yang jelasin bikin jadi video, atau misalnya bikin suara gitu, audio gitu, bisa kalau misalnya malas baca.
4: Betul.
5: Pakai aja AI, jangan disalahgunakan, justru AI tuh buat yang kayak gitu-gitu.
4: Nyari-nyari data juga kan. Kalau misalkan di daerah ini apa potensi bencananya gitu.
5: Iya,
4: kan.
5: Nah itu masuknya sebelum.
4: Sebelum
5: balik lagi ke sana.
4: Iya.
5: Nah, kita saat terjadi bencana tetap tenang dulu, terus ikuti arahan petugas petugas terkait, ikuti arahan, terus sebelum itu juga harus pelajari jalur evakuasi. Jadi ketika hari H langsung aja nih, karena udah tahu jalur evakuasinya, ikutilah jalur evakuasi yang sudah dipelajari sebelumnya tadi. Terus gunakan masker, gunakan kacamata. Jadi beli deh sekarang.
4: Renang.
5: dari sekarang beli kacamata, beli masker.
4: Renang bukan.
5: Jangan.
4: Kacamata.
5: Tapi itu lebih ini sih sebenarnya.
4: Lebih sedih kan.
5: Lebih tertutup. Kedap udara gitu. Itu sebenarnya aman sih, tapi ya kalau misalnya enggak punya kacamata renang, bolehlah pakai kacamata biasa-biasa aja. Kacamata fashion juga enggak apa-apa. Yang penting terlindungi gitu. Dan yang paling penting masker sih, karena itu ya terdampak ke kesehatan kita juga, pernafasan dan lain-lain.
4: Oke.
5: Bahkan ya sebelumnya berarti kita dari sekarang harus mulai deh beli masker, beli kacamata gitu. Walaupun kita yang di Banjarmasin juga kayaknya perlu beli. Karena kan misalnya apalagi sekarang karhutla asapnya, nah juga bisa kepake, bukan cuman buat
4: multifungsi ya, ya masker
5: multifungsi.
4: Ini ya.
5: Jadi beli ajalah dulu sebelum harga masker jadi 100.000 sekotak kayak waktu zaman Covid dulu ya.
4: Betul.
5: Sekarang harganya normal kok, masih ya 30.000, 40.000 sekotak isi 50 tuh ada.
4: Masih aman lah, masih bisa dibeli teman-teman.
5: Masih jangkauanable.
4: Belum panic buying ya, belum panic buying.
5: Belum ada penimbunan tuh.
4: Betul.
5: Jadi belilah gitu. Terus juga kalau misalnya tahu di mana titiknya, janganlah didekati. Mm-hmm. Justru dijauhi.
4: Dijauhi.
5: Gitu.
4: Oke. Okay. Kalau setelah gimana nih?
5: Kalau misalnya kita sudah mengevakuasi diri nih, udah misalnya kumpul di titik kumpul yang aman, di tempat evakuasi, yang pertama-tama adalah jangan buru-buru kembali ke rumah. Atau jangan buru-buru kembali ke daerah yang rawan gitu. Karena bisa jadi ada susulan.
4: Oh iya.
5: Itu misalnya entah itu banjir, bisa jadi ada banjir susulan. Ada loh banjir susulan. Gempa, bisa jadi ada gempa susulan. Bahkan
4: letusan gunung juga ya.
5: Letusan gunung juga ada. Siapa tahu ada sisa-sisanya. Betul. Gitu. Nah itu jangan buru-buru dulu. Jadi kita tunggu dulu, kumpul aja dulu di

0: di tempat evakuasi. Udah yang penting keluarga kita tahu bahwa kita tidak kenapa-kenapa.
1: Sih. Biar enggak khawatir juga ya sama lain teman-teman.
0: Kasihan ininya keluarganya.
1: Iya, kemarin pas terjadi kebakaran itu, Edo aman? Aman.
0: Aman.
1: walaupun rumahnya sudah
0: yang penting selamat.
1: Yang penting kitanya selamat ya, harta benda, dan jangan lupa juga teman-teman tas siaga bencananya ya.
0: Betul.
1: Itu dia Tom Prado untuk edisi hari ini. Terima kasih buat Istiqlal ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi dengan teman-teman tim Aman Duluan dengan bagaimana nanti
0: bakal
1: kamu
0: bakal ketemu terus kok.
1: Bakal ketemu terus di dua kali sebulan ya teman-teman.
0: Iya, dua minggu sekali.
1: Dua minggu sekali,
0: benar. Setiap hari Rabu.
1: Dan juga ini menjadi wawasan kita terhadap ketanggap bencanaan, bagaimana kita sebagai anak muda mungkin atau siapapun yang mendengarkan hari ini tanggap akan bencana apapun yang bakal terjadi. Karena betul, kebiasaan nih di Indonesia ya, kita pasti ya pengennya kalau nggak nyembuhin ya pasrah gitu. Mm-hmm. Padahal kita bisa bertindak lebih dari itu ya.
0: Iya, bisa preventif kok.
1: Preventif itu dia. Terima kasih Istiqlal untuk edisi hari ini.
0: Terima kasih banyak.
1: Dan jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Dinda menemani kamu di Pro 2 FM untuk santai siangnya. See you.
0: Bye.
2: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
3: Thank you.
2: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah saat Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarbaru setelah berbulan-bulan berjibaku dengan musim kemarau panjang dan kepulangan asap

0: akibat kebakaran hutan dan lahan akhirnya membasahi, yakni di wilayah Kalimantan Selangor, Kota Banjarbaru, pada Selasa 8 September 2006 pada siang hari.
1: Info Pro 2 FM.
0: Pos selanjutnya dari rri.co.id di Kota Banjar, Badan Pemasyarakatan Desa, Desa Manara Tengah menggelar musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintahan desa tahun anggaran 2007 Selasa 8 September 2006. Kegiatan yang berlangsung di kantor pembekal Desa Manara Tengah itu sekaligus dirangkai dengan pelantikan dan pengukuhan ketua RT terpilih.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info terakhir dikutip dari rri.co.id Kota Banjarbaru, keperluan terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan mendorong PT Autrutim Indonesia setelah satu unit usaha PT Bumi Rescue TBK untuk turut bergerak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekian info berdua bersama Geisa.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: 等
1: di sini kamu berdua FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo halo halo teman Pro 2, guys, balik lagi nih di santai siang hari ini. Biasa guys ya, dua hari kemarin itu di sore ceria, hari ini guys ya bakal menemani kalian nih di santai siang pada hari ini, teman Pro 2, di jam 10 sampai jam 5. Kok jam 5? Di jam 3 nanti, 5 jam penuh nih guys, bakal teman kalian. Nah, sekarang kita udah mulai buka request time nih teman-teman. Nanti juga jam 11 bakal request time di TikTok nih, kita bisa bercengkrama ya teman-teman. Terus ada juga nanti jam 12 kita mengikuti jazz musik dan menunggu azan zuhur. Setelah itu nanti ada sport dan entertainment nih kesukaan kalian semualah pokoknya. Tadi kita udah puterin udah lagu Percumanya Mahal ini. Pagi-pagi banget nih teman-teman. Di pagi-pagi Kamis, ini Kamis atau apa? Ini Kamis atau Rabu gitu. Guys udah lupa nih hari, karena guys hari ini PJJ, karena PJJ di guys saya PJJ. Apakah kalian yang kuliah masih PJJ atau gimana? Apa cuma anak SD, SMP, SMA? Enggak dong, tapi guys saya juga PJJ nih teman-teman kebetulan. Nah, selanjutnya juga nih ada lagu Menjauhnya Vanessa J dan Sumpah Matinya Selena Gomez. Waduh, kenapa sih kalian pada galau semua? Tadi lagu Percuma galau banget mengawali hari ini dengan guys saya teman-teman. Mungkin kenapa jadi lagu Percuma? Karena guys relate. Langsung aja kita puterin lagu Menjauhi Vanessa J yang direquest sama Amalia dan Sumpah Matinya Selena Grace yang direquest sama siapa ya tadi ya? Di WhatsApp ya teman-teman. Direquest sama Minacho ya teman-teman. Jadi langsung aja kita puterin dua lagu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah ya teman-teman, lagunya sedih-sedih banget dari awal ya, lagu Percuma, terus Menjauh, terus Sumpah Matinya Selena Grace juga. Selanjutnya pastinya gak kalah sedih nih dari Semi Simon Angkir ya teman-teman, yang request sama Lara Purnamasari di WhatsApp ya teman-teman. Yaitu judulnya adalah, ini tiap request selalu diputar nih karena ini sedih banget. Langsung aja kita puterin lagunya Kesedihanku dari Semi Simon Angkir yang di request sama Laras nih teman-teman.

0: 81 tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Akhirnya nih ada yang request ROC ya teman-teman, ROC M. Daniel Kaisar. Karena aku ROC garis keras nih, by the way, bebas by. Dan ternyata juga udah ada lagu barunya, yaitu adalah judulnya adalah Indiscretion di teman-teman. Keren banget MD kita udah memasukkan lagu ini. Terima kasih ya MD. Walaupun yang request hari ini adalah Dinda ya teman-teman di WhatsApp. Dan selanjutnya nih ada Bulan Bintang Garis Melai Menyilang. Tetap galau ya, tetap galau dari requestannya Tiara dari Wijaya 80. Terus selanjutnya nih ada Astaga Bercanda, Akbar Chalai dan Mingse ya teman-teman, yang di request sama Kasria selalu di WhatsApp. Biasanya kita request di TikTok ya, tapi sebentar lagi setengah jam lagi deh pasti bakal aku live TikTok. Boleh banget nih teman-teman langsung join live TikTok kita kalau udah mulai masuk, kalau ada yang cicing, nah langsung join ya teman-teman untuk live TikTok kita nih teman-teman.

0: tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjar Masin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman, ada requestannya siapa ini namanya nih? Babal, mungkin Iqbal ya namanya requestnya. Olivia Rodrigo nih teman-teman yang request driver license nih. Nah, enggak apa-apa nanti aku bakalan live TikTok ya teman-teman. Jadi stay tune terus di 95,2 FM teman terbaik kamu. Aku puterin dulu lagu Drive License-nya dari Love Dia, Olivia Rodrigo nih teman-teman.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Gila sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja lama banget. Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
3: Kamu mau upload ke medsos?
2: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
3: Tapi masalahnya udah selesai belum?
2: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
3: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
2: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
3: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

99,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Tadi kita udah puterin White Flowers ya teman-teman, yang di request sama G atau Yogi ya teman-teman. Selanjutnya ada requestannya Cegil Nabila Takiyah ya teman-teman, yang di request sama Arayis nih teman-teman. Nah, by the way teman-teman, kita udah mulai live TikTok ya. Boleh banget nih join langsung ke live TikTok kita di @rrpro2. @rri_pro2 Banjarmasin teman-teman. Aku tunggu ya kalian semua di live TikTok.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman terbaik kamu. Aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan atau lagi di luar kota atau mau keluar kota nih, sambil mau dengerin radio bisa banget ya teman-teman di download RRI digitalnya, atau bisa juga didengerin dari www.rri.co.id. Selanjutnya nih, kita udah live TikTok ya teman-teman, dan kita udah banyak yang request nih teman-teman. Ada belum mulai Insomniac Nabila Takiyah nih. Siapa yang request tadi? Insomniac. Kayaknya di WhatsApp deh teman-teman. Terus selanjutnya nih ada Rinduku Rindu nih yang request sama Nanang ya teman-teman di WhatsApp kita. Ini belum mulai nih, siapa yang request nih? Boleh banget komen-komen teman-teman, perlu di live ya teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman-teman. Tadi ada lagu Rinduku Rindu ya dari Mahal ini nih yang dari sama Rang Boy di WhatsApp. Selanjutnya nih ada lagu Monolognya Pamungkas nih teman-teman yang di request sama Kembang Sore Farm ya teman-teman. Terus selanjutnya juga ada Pandangan Pertama nih yang di request sama GH Geisa. Bukan dong. Bukan guys, tadi ada requestannya dari GHNZ67 nih teman-teman. Langsung aja kita puterin teman-teman berdua lagu.

pandangan pertama nih, akhirnya ya teman-teman ada request yang jatuh suka gitu. Nah, selanjutnya nih ada lagu Selesai. Beli lagi dong, lagu Selesai ini dari Sabrina Leonor ya teman-teman, yang request sama Berbinarnya Pro 2. Banyak banget yang request lagu Selesai. Terus sebenarnya ada requestannya siapa nih? Ada requestannya Noeh ya teman-teman, request Seberang Reja Darmawangsa. Langsung aja puterin ya teman-teman Pro 2.

Hachu, teman-teman. Maaf tadi lagunya digulir ya, teman-teman, karena tadi kita kedatangan nih dari anak-anak Down Syndrome Indonesia regular Banjarmasin nih. Nah, tadi ada Hachu ya yang di request sama Mai nih yang masih request. Masih stay tune terus di TikTok kita terus lanjut ya. Ada sebelumnya lagi, sebelum ada Hachu, ada Demi Cintanya Krispati ya, yang teman-teman yang di request sama siapa tadi ya? Bukan Noe, ada yang tadi yang request itu. Terus habis itu ada Seberangnya Reza Darmawangsa, itu tadi di request sama Noe. Nah, itu Noe yang request. Siapa nih tadi yang request Krispati? Ramli, teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada requestannya Sumpah Mati Selena Grace dan Jagat Rasa sama Cipta. Langsung aja aku puterin ya, teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, nih, tadi udah beberapa lagu ya guys, seputarin ya teman Pro 2. Setelah tadi ada banyak banget nih teman-teman teman-teman Down Syndrome yang join ke studio kita ya teman-teman. Terus terakhir nih lagu 2 terakhir ya teman-teman. Ada lagu Cinta Terakhirnya dari Setia Bonar, terus ada juga Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan Mingse ya, untuk menutupi request time kali ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, karena guys bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti nih. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Journal of Gratitude merupakan salah satu buku yang menduduki bestseller karya Sarah Amijo, seorang ilustrator dan penulis. Buku terbitan tahun 2017 ini merupakan buku gambaran atau ilustrasi dari sang penulis. Sarah Amijo mempunyai sebuah brand untuk ilustrasi bernama Big Bear and Bert. Uniknya, di bagian sampul bukanlah nama sang penulis yang diperlihatkan, melainkan nama Big Bear and Bert. Buku ini memang terbilang tipis, hanya 192 halaman, tetapi syarat akan manfaat, seperti yang tertera dalam daftar isi bahwa terdapat 5 tema pokok dimuat di dalamnya. Konten-konten tersebut diantaranya oneself, nature, people, miscellaneous, dan love. Sekilas, berbagai tema tersebut ialah tema yang paling dasar dan berhubungan dengan kehidupan manusia. Hal-hal yang kadangkala manusia sering lupa untuk disyukuri dalam kehidupan sehari-harinya. Selain tampilan bukunya yang eye-catching dan estetik, tentu ada banyak kutipan sederhana yang dapat mengetuk jiwa, hati, dan pikiran. Ilustrasi atau penggambaran dalam buku ini sangatlah menggemaskan, playful, cheerful, dan tentunya menghangatkan hati. Pewarnaan yang sangat halus pada setiap karakter hewan membuat ilustrasi tersebut semakin menarik dan sedap dipandang. Cobalah setiap kali membaca buku ini, sesuaikan pula dengan kondisi yang baru kalian rasakan, sehingga sensasi ketika membacanya pun tidaklah terkesan monoton. Demikian esensi buku Journal of Gratitude karya Sarah Amijo.
2: Santai siang.

0: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
1: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin aku ngajak dia latihan presentasi buat minggu depan, dia cuma jawab nanti ya. Habis itu ya udah, nggak ada kabar lagi. Awalnya aku pikir dia memang lagi sibuk aja, tapi makin kesini kok rasanya dia malah menjauh ya.
0: Nah kan, berarti bukan cuma aku yang ngerasa. Makanya aku makin bingung. Kalau emang ada masalah sama kita, ya kenapa nggak ngomong aja? Yang paling capek itu bukan nunggu balasannya. Yang paling capek itu isi kepala sendiri. Mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal, ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
1: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri. Padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
0: Iya, tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya. Padahal aku tahu tulisannya gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
1: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
0: Pernah, bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
2: Eh, kalian masih di sini?
0: Eh, Pik, boleh ngobrol bentar gak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku udah salah, bilang aja, ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
2: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu, chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
0: Kenapa?
2: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu, aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi tiba-tiba ibu manggil. Atau perawat datang. Atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku balas. Besoknya chat baru masuk lagi. Terus aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
0: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah, aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
1: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
2: Aku juga salah, harusnya sesibuk apapun aku bisa bilang satu kalimat. Maaf ya, lagi ada urusan. Biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
0: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu, kamu lagi baik-baik aja? Kalau ternyata jawaban yang gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
2: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih. Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
1: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
2: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
0: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.
3: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap...
5: 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ramadan di Indonesia rasanya belum lengkap tanpa berburu takjil. Dari kolak manis, es buah, bubur sumsum, sampai kue tradisional, semua jadi penanda waktu berbuka puasa.
2: Ya, silahkan, bingkat tamu.
1: Takjil mudah ditemui di pasar Ramadan, masjid, hingga dibagikan gratis di pinggir jalan. Tapi, tahukah kamu dari mana sebenarnya kata takjil berasal? Secara etimologi, takjil berasal dari bahasa Arab, dari kata ajala yang berarti mempercepat. Dalam konteks puasa, takjil bermakna menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam, biasanya dengan hidangan ringan. Lebih dari sekedar makanan, takjil punya nilai sosial yang kuat. Tradisi berbagi takjil mencerminkan kepedulian, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di bulan suci. Itulah, takjil bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang makna dan kebersamaan Ramadan.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, gak salah sih. Tapi kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, kamu sebegah matkah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru, Bu, ya, mabuk.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Santai siang.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Santai siang.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini balik lagi ya bersama guys. Dari tadi kita udah request time 2 jam bakal nemenin kalian tadi tuh ya, teman-teman di WhatsApp dan di TikTok ya, seru banget. Terus tadi ada kedatangan dari teman-teman disabilitas, bukan DS ya teman-teman DS berkunjung ke RRI nih teman Pro 2. Terus tadi ada jazz musik sambil menunggu azan zuhur. Selamat menunaikan ibadah ya teman-teman, ibadah salat zuhur bagi teman-teman yang menunaikan ibadah salat zuhur. Nah, habis ini Gisa bakal ngajak kalian nih ngobrol-ngobrol bareng tentang Pro 2 Sport ya, tentang olahraga cabur, banyak banget cabur, mungkin cabur tenis, basket, dan lain-lain lah. Pastinya sepak bola pun pasti ada ya teman-teman. Terus selanjutnya nanti di satu jam terakhir guys bakal nemenin kalian dengan Pro 2 Entertaining yang kesukaan kalian, yang kalian tunggu banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang bales chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Santai siang.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
2: Benar itu.
1: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
2: Betul.
1: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
1: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: Santai siang.

Produa RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, ayo teman-teman dari Produa Sport hari ini nih, ada berita pertama ada dari tuan rumah Asian Games ya, teman-teman terkedutan besar Jepang nih. Di Jakarta menggelarkan acara pelepasan atlet Indonesia yang akan bergegadiki pada Asian Games 2020 ya teman-teman, dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara langsung langsung pada 8 September 2026 kemarin ya teman-teman, di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yone Atsushi ini di Jakarta ya teman-teman. Dubes Aune juga mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus inspirasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Dubes Aune juga menambahkan berbagai arena pertandingan nih di prefektur Aichi dan wilayah di Jepang telah siap menyambut para atlet Indonesia. Menurutnya juga olahraga ini tidak hanya menjadi arena kompetisi ya, tetapi juga jadi sarana memperkuat saling pengertian nih, rasa hormat juga antar masyarakat. Ia menilai pertukaran olahraga antara Indonesia dan Jepang dapat semakin mempercepat persahabatan kedua negara nih teman Pro 2. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga nih, Menpora Erick Thohir mengapresiasi inisiatif kedutaan besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Ia juga menilai Jepang memiliki pengalaman ya teman-teman panjang sebagai ruang rumah bagi atlet berbagai ajang olahraga internasional gitu teman-teman. Erick juga mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus mengikat kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga, sejumlah potensi kerja yang sama yang dapat diluar pencak silat agar anggar senam serta pertukaran pemuda kedua negara nih teman Pro 2. Keren banget ya teman-teman, Asian Games ke-20 ini juga akan berlangsung di prefektur Aichi dan kota Nagoya 19 sampai 4 Oktober 2006. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berolahraga pada cabang 35 cabang olahraga, sementara pada Asian Games yang berlangsung 18 sampai 24 Oktober 2006 Indonesia juga menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga ya teman Pro 2. Wah, keren banget nih teman-teman.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
2: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
1: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
2: Gak apa-apa.
1: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
2: Bener juga sih ya.
1: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
2: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
1: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman-teman. Selanjutnya nih ada dari Red Bull ya teman-teman. Red Bull mengumumkan ya teman-teman bahwa ternyata ya teman-teman Isak Hazan nih belum sebenarnya pulih dari cederanya. Pembalap Prancis itu dipastikan absen dan melewatkan Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Mandring pada pekan ini ya teman-teman. Liam keputusan diri juga ya ternyata diambil setelah pemulihan Isak ya, yang terus menunjukkan perkembangan. Meskipun dia siap ya, belum siap kembali ke kokpit nih, tapi dia akan hadir di Madrid untuk mendukung. Katanya sih seperti itu ya dalam penyataan resminya pada Senin 7 September kemarin ya teman-teman. Liam Lawson nih bakal naik ke mobil RB22 bersama Max Verstappen nih di Red Bull. Sementara itu, Yuki Tsunoda mendapat kesempatan lagi untuk balapan bersama Racing Bulls nih. Kepala tim Red Bull 2 Lauren McKee sebelumnya menilai comeback Hazard di Mandring mungkin terlalu cepat. Jarak antar balap yang dekat menjadi salah satu pertimbangan. Red Bull juga tidak ingin mengambil resiko dengan cedera Hazard karena itu Lawson dan Tsunoda juga tetap akan bertahan di posisi masing-masing untuk JP Italia di Monza ya teman-teman. Lawson juga sejauh ini meraih posisi ke-7 dan ke-14 dalam 2 balapan terakhir bersama Red Bull. Sementara itu, Tsunoda mencatat hasil ketiga ke-11 dan ke-10 bersama Racing Bull nih teman Pro 2.

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih Pro 2 Sport kali ini ya, kayaknya ini berita terakhir yang bakal aku bawakan ya teman-teman, karena udah hampir jam 2. Udah jam 2 kita bakal ada Pro 2 Entertainment. Nah, selanjutnya nih ada dari Portinis, yaitu Coco Gauff nih kembali mencapai perempat final US Open setelah 3 tahun menanti ya. Juara 2 dari 3 itu mengalahkan sesama petenis Amerika itu Iva Jovic nih. 2 set langsung ya teman-teman pada Selasa kemarin, lebih tepatnya 8 September 2026. Gauff juga menang 6-1 sama 6-4 nih atas Jovic dalam pertandingan berdurasi 1 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium. Hasil tersebut juga memperpanjang catatan kemenangan Gauff menjadi 10 pertandingan beruntun di WTA Tour ya. Teman-teman berdua, kemenangan ini juga mengantarkan Gauff ke perempat final turnamen Grand Slam untuk ke-12 kalinya nih, ke-12 kalinya keren banget ya teman-teman. Ia juga sekaligus membuka 20 set kemenangan berturut-turut sejak kalah dari Leonida Samsovana, ya, susah banget nih namanya nih, di Cincinnati Open bulan lalu ya teman-teman. Dilansir dari WTA juga, Gauff sempat tertinggal nih pada tim pembuka setelah servisnya dipatahkan oleh Jovic. Namun, ia bangkit dengan merebut 6 game beruntun ya dan menyelesaikan set pertama dengan waktu kurang dari 30 menit. Dominasi Gauff juga berlanjut hingga awal set kedua dan memancing 25 dari 30 poin. Jovic juga kemudian meningkatkan perlawanannya dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3 ya teman-teman. Setelah sempat tertinggal di satu break, keren banget nih Jovic. Nah, sekian dulu info Pro 2 Sport hari ini. Nanti kita bakal ada lagi satu jam terakhir bersama Gaisa di Pro 2 Entertain, teman Pro 2.

0: Tartus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di 99,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi nih masih sama Geisa ya, teman-teman, di 1 jam terakhir nih guys, bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nantinya. Tapi enggak bakal berakhir di sini jam 3 aja ya, teman-teman. Radio ini tidak. Kita bakal temenin kalian sampai ke tengah malam nanti, sampai jam 12 malam. Tapi bukan bersama Geisa ya, teman-teman. Pasti ada penyiar-penyiar yang lebih seru abis yang bakal temenin kalian ya, teman-teman. Nah, di jam 1, kok jam 1 ini jam berapa nih? Jam 2 ya, jam 2.08 nih. Geisa bakal temenin kalian dengan segmen Pro 2 Entertain, dimana kita bakal bahas film-film unik, terus ada lagu-lagu yang unik, dan ada lagu unik banget nih, lagu Sawadikan. Nah, itu kita bakal bahas ya di sini, teman-teman. Jadi, teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 99,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Pro2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
3: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
2: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
3: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
2: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

92 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, di berita pertama ya, di Pro 2 Entertain kali ini nih ada dari bos DC Studio yaitu James Gunn ya, ternyata udah menanggapi nih spekulasi publik ya teman Pro 2 mengenai peluang bintang Spider-Man yaitu Tom Holland nih teman-teman untuk menyeberang dan debut juga di Cinematic DC Universe. Ini tersebut juga bermula pada saat seorang penggemar bertanya melalui platform Threads ya teman-teman mengenai potensi bergabungnya aktor asal Inggris tersebut ke dalam waralaba DCU ya teman-teman, babak Gods dan Monster ya teman-teman. Dua penggemarnya juga bakalan menyadari deretan karakter komik ya yang dinilai cocok diperankan oleh Tom Holland, mulai dari Best Boy, Kid Fast, PD hingga Aqualad. Teman-teman, Aqualad lucu banget. Menanggapi hal itu juga sepertinya diberikan screen rant ya teman-teman. James Gunn juga merespon pada nada seloroh tanpa benar-benar menutup pintu rapat nih. Katanya enggak yakin Tom Holland di usia 30 mau melanjutkan peran sebagai Spider-Man dengan jadi Aqualad nih teman Pro 2. Tak menampik juga, tapi secara mutlak nih kemungkinan korbasi di masa depan datang ya teman-teman. Peluang kemunculan Tom Holland dalam utama DCU itu terbilang sangat tipis dalam waktu dekat di teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 gimana nih tanggapannya ya teman-teman?

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Pada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi, jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

Bismillahirrahmanirrahim, Pro 2 hari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman, ada dari film 4 musim per TV nih teman-teman. Ternyata film ini tuh karya sutradara Camilla Andini ya. Ternyata keren banget nih sutradara ini. Dan ternyata juga banyak banget nih guys hari ini ternyatanya ternyata juga ketutup tuh, ternyata masih terbawa-bawa. Nah, filmnya juga akan menjalani World Prime di Toronto International Film Festival 2006. Ih, wow, keren banget nih film. Udah masuk internasional aja nih di Toronto International Film Festival ya. Film terbaru ini juga Volca Film itu juga akan tayang di Busan ya, teman-teman. Udah di Toronto, di Busan juga, teman-teman, yang bertepatan dengan perselisihan di Indonesia nih ya, teman-teman. Film yang dibintangi oleh Putri Marina tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. Tempat musim per TV ya, menjadi proyek terbesar Volca Film dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara ya teman-teman. 6 negara yang terlibat juga dalam produksi film tersebut yakni Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, Polandia, dan lain banyak banget nih. Film ini juga berkolaborasi dengan Mills Film, Jakarta, Trinity Opti, Imaginary, Team Up, dan Julie Estee nih teman-teman. 4 musim pertiwi juga mengikuti perjalanan pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino. Ia kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun ya meninggalkan tempat tersebut. Berarti meninggalkan Indonesia ya teman-teman. Kepulangan ini juga mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang di masa lalunya ya. Mereka membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga terburuk ya. Namanya manusia, namanya hidup ya teman-teman, pasti ada halaman baik dan pengalaman baik dan pengalaman buruk. Film ini juga menjadi eksplorasi artistik ya terbaru Camilla Andini ya, melalui pendekatan cross genre nih. Camilla juga untuk pertama kalinya nih menggunakan film elemen fiksi atau sci-fi ya teman-teman dalam filmnya. Produksi film ini juga berlangsung pada 2005 dan sebagian besar proses syutingnya dilakukan di kawasan Bromo. Lokasi syutingnya juga mencakup permukiman, persawahan, hingga kawasan berpasir dengan kebutuhan logistik yang besar. Produser Eva juga mengatakan skala produksi 4 musim pertiwi ini yang akan terbesar bagi Volca Films nih teman-teman. Pro 2 keren banget memang. Pro 2 4 musim pertiwi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu masih sama guys, saya bakal nemenin kalian paling enggak sampai 20 menit lagi. Karena abis ini guys bakal pamit bye-bye. Enggak dong, belum sekarang. Tapi satu berita terakhir ini teman-teman, ada dari Lisa Blackpink yang teman-teman mencatat pencapaian terbaru setelah video musik Sawadika melampaui 100 juta penayangan YouTube video ya teman-teman. Video musik ini juga lagu prarilis ini tersebut mencapai angka terbesar pada 6 September kemarin di hari Senin ya, sekitar pukul jam 1 Korea Selatan nih teman-teman. Sawadika juga dirilis melalui kanal YouTube resmi Lisa ya teman-teman pada Jumat 4 September. Udah berapa hari nih sampai hari sekarang nih, tanggal 9, berarti itu 5 hari ya teman-teman. Lagu prarilis tersebut juga berhasil menembus 100 juta penayangan dalam waktu sekitar 2 hari 4 jam 100 juta penayangan. Apalagi sekarang nih, aku belum cek banget nih, kita harus cek ya teman-teman. Sawadika Lisa ini berapa nih sekarang ya, udah 145 juta. Wow, keren banget nih, banyak banget udah Lisa, cepet banget. Kamu keren, kamu hebat, kamu the best. Tiba-tiba kamu the best. Nah terus teman-teman, capaian ini juga Sawadika menjadi karya tercepat 2026 yang mencapai angka 100 juta penayangan. Prestasi tersebut diraih Lisa hanya beberapa hari setelah lagu itu resmi dikenalkan di publik ya teman-teman. Lisa sendiri juga merupakan anggota Blackpink asal Thailand yang dikenal sebagai penyanyi, rapper, penari, dan performance. Dia ini sangat apan, bisa segala hal gitu ya teman-teman. Ia debut bersama Blackpink pada 2016 setelah menjalani masa pelatihan ya sebelum bergabung dalam grup tersebut. Siapa sih yang gak tahu Lisa, apalagi anak Gen Z, anak Alpha gitu. Siapa sih yang gak tahu Lisa Blackpink? Iya kan teman-teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah 5 jam penuh gak bisa nemenin kalian ya teman-teman. Dari request time. Enggak dong, enggak gitu. Request time di WhatsApp, request time di TikTok. Terus tadi kita kedatangan tamu dia. Tamu-tamu anak kecil-kecil lucu gitu. Anak surga, Masya Allah, berkawal. Terus selanjutnya, tadi itu ada just musik ya, menunggu azan zuhur. Terus ada juga Pro 2 Sport dan Pro 2 Entertainment. Nah, sudah dekat, hampir banget nih dekat jam 3 ya. Saatnya guys pamit nih. Enggak langsung pamit, tapi enggak langsung stop juga berarti radio berhenti, tidak. Karena habis ini ada Linda ya, teman-teman, yang bakal nemenin kalian nih di sore ceria hari ini nih. Jadi, buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Guys, pamit dulu ya teman-teman. See you besok lagi di subuh hari. Tapi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, karena ada bakal Linda dan ada bakal penyiar selanjutnya yang bakal nemenin kalian sampai jam 12.30 malam nanti, teman-teman. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Guys, pamit dulu, bye-bye. See you, teman Pro 2.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.

0: Enggak ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Pelajari dengan esensi buku.
1: What I Wish I Had Known merupakan buku non-fiksi yang menceritakan mengenai pengalaman penulis ketika menempuh studi Psychology and Media and Communications di Melbourne University, beserta dengan perjalanan karirnya dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate. Banyak pengalaman pahit yang dibagikan oleh Marcella selama ia berkuliah di Melbourne, seperti culture shock, kesulitan membaur dengan mahasiswa lokal, dan anggapan yang kurang menyenangkan mengenai orang Asia. Di semester kedua saat masa perkuliahannya, melalui ajakan seorang teman, Marcella kemudian mengambil pekerjaan internship di Melt Magazine, sebuah situs berita yang ditujukan untuk pelajar-pelajar internasional. Buku ini bakal cocok untuk dibaca bagi kamu yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau yang sedang berkuliah. Pengalaman Marcella saat memilih jurusan yang cukup berbeda dibandingkan dengan kedua kakak perempuannya yang memilih studi kedokteran dan biomedicine, serta kehidupan perkuliahannya di Melbourne University, bisa menjadi gambaran bagi kamu yang masih kebingungan dalam memilih jurusan kuliah yang kamu inginkan. Pengalaman dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate yang dialami oleh Marcella pun bisa kamu jadikan sebagai referensi dan pembelajaran untuk menyiapkan diri ketika kamu lulus nanti. Tidak hanya itu saja, ada juga cerita-cerita mengharukan dan menghangatkan terkait keluarga, teman, serta kekasihnya yang memiliki perbedaan usia 11 tahun bernama Jock yang dibagikan oleh penulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama.
2: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
2: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
3: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
2: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
3: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
2: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
4: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
5: Pro 2 FM.
6: Sore, ceria.
5: Sore.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Radio Jermasin, teman terbaik kamu. Masih pada PJJ enggak sih nih teman Pro 2? Kabarnya sih ada beberapa yang masih PJJ ya teman Pro 2. Ya enggak tahu deh di tempat kamu masih PJJ juga enggak. Kita tunggu aja kabar terbarunya teman Pro 2 ya. Apakah sekolah di Kota Banjarmasin bakal lanjut PJJ atau besok sudah pada masuk lagi? Ya kita tunggu saja kabarnya teman Pro 2 ya. Nanti kita akan update lagi informasi-informasi lokal lainnya, tentunya hanya di WUSH Waktu Ngobrol Sore Hari.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Radio, semangat buat ya, harus melanjutkan PJJ-nya ya. Oke, kita ada informasi lainnya juga nih teman Pro 2 ya, untuk sore hari ini. Ada kabar apa lagi nih teman Pro 2 untuk hari ini? Oh iya, ini teman Pro 2, kabar terkait kebakaran yang terjadi di Rawasari ya, tadi pagi apa tadi siang ya tepatnya. Jadi yang jelas kebakaran melanda bedakan 4 pintu di Jalan Rawasari 10 Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalsel yang menyisakan duka bagi penghuni rumah Rabu 9 September 2026. Yang mana seorang warga yang menjadi korban kebakaran bernama Purnama terlihat begitu sedih imbas kebakaran yang dialaminya. Dan memang teman Pro 2 banyak sekali yang terdampak gitu ya, penghuni lainnya juga menjadi korban juga yang tengah mencari sisa-sisa barang yang masih bisa dimanfaatkan. Sementara penghuni rumah di bedakan pojok yang menjadi sumber api diketahui bernama Misran tinggal seorang diri dan bekerja ketika api tengah berkobar.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: dikutip dari rri.co.id. Informasi sore hari ini, teman Pro 2 berkenaan akan dampak kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut di Kalimantan Selatan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sekitar 33 ribu kasus ISPA terjadi sejak awal Agustus 2026. Lonjakan kasus ISPA tersebut meluas di 13 kabupaten dan kota se-Kalsel, di mana Kepala UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Dinkes Kalsel, Suryani Agraini Sagoba, mengatakan bahwa Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar menjadi daerah penyumbang kasus tertinggi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Program cek kesehatan gratis terus digencarkan bagi siswa sekolah di Kota Banjarmasin. Langkah preventif ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik anak sekaligus mendeteksi lebih dini gangguan infeksi saluran pernapasan akut. Pelaksanaan CKG di tingkat sekolah digelar secara intensif seiring memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap karhutlah. Di SMP Negeri 1 Banjarmasin, pemeriksaan ditujukan untuk memantau tumbuh kembang sekaligus mendeteksi siswa yang bergejala ISPA.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 akan melakukan normalisasi sungai di sejumlah titik strategis Kota Banjarmasin. Langkah teknis ini dilakukan untuk mengoptimalkan kembali fungsi sungai dalam mengantisipasi dan meminimalkan potensi genangan banjir. Proyek normalisasi menyasar 4 alur sungai vital, yaitu Sungai Petran, Sungai Kelayan, Sungai Begau, serta Sungai Guring atau Pekapuran. Upaya pengerukan ini ditujukan untuk mengembalikan kapasitas tampung air agar aliran sungai kembali lancar. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Produser Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di Wush nih bareng sama Linda ya, teman Produa ya. Oke, kita punya informasi apa nih yang lagi pas banget juga kita bahas nih teman Produa ya. Biar semangat juga nih teman Produa untuk bisa tetap produktif gitu ya, tanpa mengorbankan mental health gitu. Karena menjadi produktif tuh sering dianggap sebagai tanda kalau seseorang itu mampu mengatur waktu dan menyelesaikan banyak hal dengan baik. Padahal produktivitas yang terus dipaksakan tanpa memperhatikan kondisi diri juga bisa membuat tubuh dan pikiran tuh mengalami kelelahan. Ketika target pekerjaan semakin banyak, waktu istirahat justru sering menjadi bagian pertama yang dikorbankan.

0: just need to go home right now.
1: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ini teman Pro 2 untuk kamu gitu ya, perlu banget memahami cara menjaga produktivitas sekaligus ini ya, apa namanya, kesehatan mental agar aktivitas sehari-hari itu tetap seimbang. Jadi ada beberapa tips untuk tetap produktif tanpa mengorbankan mental health. Yang pertama, tentukan dulu prioritas agar pekerjaan tuh nggak numpuk gitu ya. Tentukan prioritas yang mana langkah sederhana yang dapat membantu pekerjaan terasa lebih terarah dan terkendali. Ketika semua tugas dianggap sama penting, pikiran justru lebih mudah kewalahan karena harus memikirkan terlalu banyak hal dalam waktu bersamaan. Dengan menentukan pekerjaan yang paling mendesak, energi dapat digunakan untuk menyelesaikan hal yang benar-benar membutuhkan perhatian. Prioritaskan juga menjadi membantu seseorang memahami bahwa gak semua pekerjaan itu harus diselesaikan dalam satu waktu. Buat daftar tugas berdasarkan tingkat kepentingan, lalu selesaikan satu persatu tanpa terus berpindah perhatian.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya, bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
3: Jalani hidup di dunia nyata.
4: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Pro2RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih teman Pro2 ya, tips produktif tanpa mengorbankan mental health. Jadi istirahat tuh bukan berarti malas atau kehilangan semangat untuk bekerja, melainkan bagian penting dari menjaga performa agar tetap stabil. Tubuh dan pikiran membutuhkan jeda setelah digunakan untuk berkonsentrasi dalam waktu yang cukup lama. Tanpa jeda yang memadai, pekerjaan dapat terasa semakin berat meskipun sebenarnya tugas yang dikerjakan nggak terlalu banyak. Jadi gunakan waktu istirahat untuk benar-benar menjauh gitu ya, sejenak dari pekerjaan dan melakukan aktivitas yang membuat tubuh jauh lebih rileks. Hindari juga kebiasaan bekerja tanpa batas. Nah ini nih ya, yang mana padahal kebiasaan ini tuh bisa mengganggu keseimbangan kehidupan dalam jangka yang panjang.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mood tuh aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Oke, ada lagi nih teman pro 2. Gimana sih caranya biar tetap produktif tanpa mengorbankan mental health gitu ya? Kenali tanda tubuh mulai kelelahan. Kalau udah mulai lelah gitu ya, jangan dipaksain teman pro 2. Biasanya tuh tubuh sering banget memberikan sinyal-sinyal ketika beban aktivitas tuh sudah terlalu berat untuk ditanggung dalam waktu yang lama. Sulit konsentrasi, mudah tersinggung, kehilangan motivasi, dan merasa lelah meskipun sudah tidur dapat menjadi tanda kalau tubuh itu membutuhkan perhatian lebih gitu. Terus jangan jadikan produktivitas itu sebagai ukuran nilai diri gitu ya. Produktivitas memang dapat menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan. Tetapi hasil pekerjaan gak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran keberhargaan diri gitu. Jadi cobalah melihat produktivitas sebagai alat untuk membantu mencapai tujuan. Bukan sebagai kewajiban yang selalu tampil sempurna. Tetap hargai waktu istirahat, hubungan dengan orang terdekat, hobi, dan aktivitas sederhana yang memberikan rasa bahagia di luar pekerjaan. Karena dengan cara ini, kehidupan gak hanya berpusat pada pencapaian, tetapi juga memiliki ruang untuk kesehatan mental dan kebutuhan pribadi. Oke, itulah tadi beberapa tips produktif tanpa mengorbankan mental health ya. Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada acara yang seru banget. Yang pastinya udah ditunggu-tunggu juga. Keep staying terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Halo teman Broadway, selamat sore. Senang banget bisa nyapa kamu di sore ini ya di segmen request time. Silakan yang mau request lagu favoritnya di sore hari ini bareng sama Linda, langsung komen aja. Hai hai Kak Linda cantik, halo Sria selalu, wih keren banget, langsung stay tune ya. Ada Noe juga, halo, halo selamat sore. Silakan mau request lagu apa? Sria, langsung komen aja nih, langsung aku puterin requestannya. Boleh juga yang di WhatsApp di 0811-511-420 mau request lagu apa sore hari ini. Silahkan banget nih, langsung aja ya. Hara, aduh sayang banget deh sama Sria nih, langsung requestannya ya, celah hati. Boleh banget, langsung itu puterin teman-teman berdua ya.

Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 requestnya. Ada requestan darinya Dina tadi ya, yang request lagu Kobe Junior. Katanya support buat sang pacar yang lagi LDR-an, lagi promosi film. Semoga filmnya laris manis ya. Oke, lanjut kita ke requestan Nabila Takiyah yang request, bukan Nabila Takiyah yang request ya. Requestannya lagu Nabila Takiyah, judulnya Cegil gitu maksud aku. Tadi siapa yang request? Boleh nih ikut komen lagi nih teman Pro 2 ya, biar nggak capek nyarinya. Oke, siapa tadi yang request lagu? Oh iya, tapi sebelumnya lagu ini dulu, Datang Untuk Pergi dulu ya. Sebelum lagunya Cegil, baru lagunya Cegil. Tadi yang Cegil requestnya aku Purnama. Oke, kita puterin lagunya Dina, baru lagunya Noeh ya kita puterin dulu. Nih.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodi, silakan yuk, mau request lagi lagunya boleh banget ya. Request lagu Indonesia International K-pop boleh ya. Mau request langsung aja. Nih selanjutnya kita puterin, ini masih ada enggak orangnya? Yang request lagunya Cegil. Nah, kalau enggak ada kita skip ya. Basir ada enggak nih overnight-nya yang udah request lagunya? Enggak, kamu enggak ulang tahun, Kak. Enggak, bukan aku yang ulang tahun, Kak. Aku Purnama. Oke, aku Purnama ya tadi yang request lagunya Cegil ya, kita puterin ya. Terus lagu Sal Priadi, siapa yang request lagunya Sal Priadi? Kalau masih ada kita puterin ya. Oh. Iya, Kalin.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Oke, kita lanjut ke requestan darinya Pia. Makasih loh yang udah semangat banget bareng Sria selalu. Ada Dinda juga nih, yang tadi rencananya mau tidur, nggak tidur-tidur ternyata nih orang ya. Oke, kita puterin lagu Ungu Saat Bahagia. Dan ada Laras yang request lagu Kacamata darinya Afgan.

0: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita, karena kita berbudaya.
2: Pro 2 Request, Request Time.

Oke, kita lanjut lagi nih ke requestan yang datang dari Majoy ya, yang katanya ditarakan hujan nih. Alhamdulillah banget ya. Wen ya, Banjarmasin Wen ya, gitu. Oke, kita lanjut ke requestan Majoy yang request lagunya Goliath masih di sini, masih denganmu. Terus ada akun berdua tadi yang request lagunya Setia Bonar, Cinta Terakhir.

0: Oke, teman Pro 2 lanjut lagi nih, kita ke request yang datang dari Bahrum ya, yang request lagu darinya NPD Sempurnanya Aku. Terus ada Kimpul juga yang barusan request lagunya Hi-Fi Remaja.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, ini tadi nih ada titipan salam teman Pro 2 darinya Dina. Oke, apa tadi kata Dina? Salam buat seluruh teman Pro 2. Jaga kesehatan di cuaca yang sangat panas ini katanya. Dina punya apotek nih katanya teman Pro 2. Jadi kalau mau nyari obat free ke Dina aja ya. Oke. Dua lagu terakhir requestan dari Nang Boy yang lagi stay tune di RRI Digital lewat lagunya Agnes Mo, Matahariku. Terus ada Hamdani Gani yang request lagunya Kahitna, Mantan Terindah. Thank you banget ya pastinya buat yang udah request di TikTok sore hari ini.

Oke, thank you banget buat yang udah request sore hari ini dan tetap setia terus. Dan terakhir lagu Asta lewat lagunya MMG yang di request ya di sore hari ini.

0: dengan esensi buku.
1: Buku Semua Orang Butuh Curhat karya Lori Gottlieb menghadirkan pandangan mendalam tentang dinamika manusia melalui lensa dunia psikoterapi. Dalam buku ini, Gottlieb menyajikan perjalanan emosionalnya sebagai terapis sekaligus sebagai individu yang tengah mengalami pergolakan kehidupan. Dengan gaya bahasa yang hangat dan penuh kejujuran, pembaca diajak untuk memahami bahwa curhat dan berbagi perasaan adalah bagian penting dari proses penyembuhan dan pertumbuhan diri. Di setiap halaman, Gottlieb tidak hanya mengisahkan kasus-kasus yang ditemuinya dalam praktik terapi, tetapi juga menceritakan pengalaman pribadinya yang kerap kali rentan dan penuh konflik. Hal ini memberikan nuansa autentik yang membuat buku ini mudah diterima oleh berbagai kalangan pembaca, mulai dari mereka yang tengah mengalami tekanan emosional hingga yang penasaran dengan seluk-beluk dunia psikoterapi. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kompleksitas hubungan manusia. Salah satu kekuatan utama dari buku ini terletak pada kemampuannya mengungkapkan realitas bahwa setiap orang memiliki cerita dan luka yang tersembunyi. Gottlieb mampu menggugah empati pembaca melalui narasi yang jujur dan terkadang mengharukan, di mana ia menunjukkan bahwa ketidakpastian, kegagalan, dan kerapuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman manusia. Perspektifnya sebagai seorang terapis memberikan wawasan yang mendalam mengenai cara-cara untuk menghadapi krisis pribadi dan menemukan keberanian untuk membuka diri. Tak hanya itu, gaya bercerita Gottlieb yang lincah dan penuh humor membuat topik-topik berat seputar terapi dan masalah emosional terasa ringan dan mudah dicerna. Buku ini menyuguhkan penjelasan tentang berbagai mekanisme pertahanan diri, pola pikir yang menghambat kemajuan, serta bagaimana seseorang dapat bertransformasi melalui proses curhat dan refleksi diri. Pendekatan naratif yang menggabungkan pengalaman profesional dan personal menjadikan Semua Orang Butuh Curhat sebagai cermin untuk melihat kembali dan mengevaluasi hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, Semua Orang Butuh Curhat adalah karya yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa kerentanan adalah kekuatan, dan dalam kejujuran serta keberanian untuk mengungkapkan perasaan terletak kunci bagi pemahaman diri yang lebih baik. Dengan campuran kisah nyata, refleksi mendalam, dan sentuhan humor yang mengena, buku ini sangat direkomendasikan untuk siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang dinamika psikologi dan pentingnya curhat sebagai salah satu cara untuk sembuh dan tumbuh. Demikian esensi buku Semua Orang Butuh Curhat karya Lori Gottlieb.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayy bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih dari 3 hari, kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Kemudian radio ataupun handphone berupa radio ataupun ponsel beserta baterai, charger atau power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. Perlengkapan mandi, masker atau alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor dan tercemar, peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat, uang tunai secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Radio Anjar Masih teman terbaik kamu. Aduh gak kerasa banget ya. Aku harus menyudahi malam hari ini tahun Pro 2 ya. Sampai dengan gelar pada pukul 19 ini. Tapi tenang aja, keseruan gak sampai di sini aja kok. Selain bakal ada Sabrina yang nemenin kamu di STMJ. Lina pamit, sampai jumpa lagi dan see you, bye-bye.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan

0: selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai, cuma berdua, selamat malam, dengan aku Serina nih, temani kamu ya. Dan sudah saatnya juga di jam 7 sampai jam 8 seperti biasa, kita di Pro 2 komenin, ngebahas yang lagi tren, tapi bukan hanya memberikan informasi, juga mengajak teman Pro 2 untuk berkomentar ya. Jadi bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811420 atau di Instagram kita di @rrinsuka2banjarmasin. Kita tunggu aja ya, kira-kira pembahasannya pada hari ini apa ya? Atau kamu sendiri nih yang pengen memberikan rekomendasi, silahkan aja.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana ke?
1: Wah, boleh boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Apa itu pada nenek kita loh.
4: Aduh, iya ya. Maaf, aku ngerasan, seru banget ini.
3: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
5: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
6: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
7: Pro2 FM, teman terbaik.

0: What do I know?
1: 95,2 FM, RIY Masih, teman terbaik kamu. Ada kabar baru nih, teman luah. Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan agar WNI yang memasuki usia 17 tahun nanti mendapatkan KTP sekaligus juga rekening bank dengan saldo 50.000. Rekening ini bakalan direncanakan untuk mendukung transaksi digital nih, hingga menyeluruh bantuan sosial, teman luah. Nah, kalau menurut kamu sendiri, punya rekening sejak 17 tahun nih bakal membantu atau justru ada hal yang perlu dipertimbangkan lagi nih?

0: teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbang kamu.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM Raya Banjarmasin, teman terbaik kamu masih dengan pembahasan yang sama ya, tema kedua yaitu kabar dari warga negara Indonesia yang katanya nanti kalau misalnya udah masuk usia 17 tahun mendapatkan KTP sekaligus juga rekening bank. Kalau dilihat dari sisi positifnya sih, kebijakan ini bisa jadi langkah untuk mengenalkan literasi keuangan sejak muda ya. Anak usia 17 tahun tuh bisa mulai belajar nih mengatur keuangan, menabung, sampai terbiasa menggunakan transaksi digital. Apalagi kalau misalnya rekeningnya tuh benar-benar bebas biaya administrasi. Sebenarnya sih bukan kebijakan baru juga ya, karena pada saat aku sekolah SMP ya teman-teman, aku kan dapat bantuan juga. Nah itu udah mendapatkan rekening juga sih sebenarnya. Tapi entah itu berbeda sama tahun yang sekarang ini, yang baru ini kebijakannya atau gimana, gak tahu juga sih ya. Nomor 2 belum ada informasi lebih jelasnya dan masih direncanakan juga kan ya. Dan kalau misalnya di sisi lain, ada juga hal yang menarik untuk dipertanyakan. Apakah semua anak usia 17 tahun tuh udah siap nih mengelola rekening sendiri? Bagaimana dengan keamanan data pribadinya, mekanisme pembukaannya, sampai juga edukasi agar rekening itu gak disalahgunakan.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Saja kita bacain beberapa komentar dari netizen di media sosial ya, teman berbuat tentang apa namanya kabar pemerintah yang sedang menyiapkan kebijakan agar warga negara Indonesia yang masuk usia 17 tahun tuh bakalan mendapatkan KTP sekaligus juga rekening bank ya, teman perbuatan untuk mempermudah transaksi digital dan juga penyaluran bantuan sosial. Nah, coba kita bacain beberapa komentarnya. Ada dirinya Nadia Putri, kalau otomatis dapat rekening aku setuju, asal data pribadinya aman. Ada juga Fajar, 50.000 lumayan, WKWK tapi jangan sampai cuma masuk terus ada potongan admin. Ada juga dirinya Reni Daily, menurutku bagus buat ngajarin anak muda melek finansial, apalagi sekarang serba cashless katanya. Nah, ini kan komentar-komentarnya pada baik semua ya, teman perlu. Ada juga nih komentar yang tidak setuju, katanya bakalan bisa mempermudah anak muda untuk bisa pinjol dan lain-lainnya karena belum bisa mengelola keuangan.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau misalnya kamu menentukan nih ya, teman luas setuju enggak kalau WNI itu sejak 17 tahun otomatis punya rekening bank. Tadi udah ada beberapa komentar-komentar yang sudah masuk juga ya. Ada di Muhammad Lapi juga nih, yang penting jangan sampai data NIK gampang bocor, itu yang lebih aku pikirin katanya. Terus ada juga dari Nia Putri, kalau benar-benar tanpa admin dan saldonya utuh menurutku menarik sih ya. Terus ada juga dirinya Naila. Nah kalau kayak gitu aku setuju atau enggak setuju sebenarnya tergantung mekanismenya sih. Kita tunggu aturan lengkapnya dulu deh. Katanya seperti itu teman perlu aja. Jadi kalau dirangkum ya kebijakan ini tuh punya dua sisi sih sebenarnya. Di satu sisi bisa membuka akses keuangan dan membiasakan generasi muda mengelola uang sejak dini. Tapi di sisi lain sistem keamanan edukasi dan mekanismenya tuh juga harus benar-benar siap.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini 9 September 2026 dikutip dari rri.co.id. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan. Salah satu lokasi yang masuk dalam agenda kunjungan adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru yang berada di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru, Jalan Trikora.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, 2 tahun perjalanan transformasi In Journey Airport menjadi momentum refleksi bagi manajemen Bandara Internasional Samsudin Nor, Kalimantan Selatan. Memperingati momentum tersebut, manajemen bersama jajaran pegawai menggelar doa bersama sebelum memulai aktivitas dan operasional bandara. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aksi nyata berupa penanaman pohon kayu ulin di lingkungan Bandara Internasional Samsudin Nor. Pemeliharaan pohon ulin bukan tanpa alasan. Kayu ulin memiliki kaitan erat dengan sejarah bandara yang sebelumnya dikenal sebagai lapangan terbang ulin dengan landasan yang pada masa itu menggunakan kayu ulin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, program cek kesehatan gratis terus digencarkan bagi siswa sekolah di Kota Banjarmasin. Langkah preventif ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik anak sekaligus juga mendeteksi lebih dini gangguan infeksi saluran pernapasan akut. Pelaksanaan CKG di tingkat sekolah digelar secara intensif seiring memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap karhutla di SMPN 1 Banjarmasin. Pemeriksaan ditunjukkan untuk memantau tumbuh kembang sekaligus juga mendeteksi siswa yang bergejala ISFA. Sekian Info Pro 2.

Simbol 5,2 FM RRI Banjir Masin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya kita ikuti bersama teman perlu Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta.

0: Prodi FM seluruh Indonesia, teman Prodi masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodi, enggak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya. Biar enggak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira. Halo.
1: Hai, halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Long time no see. Akhirnya ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi enggak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi enggak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, gitu ya. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Oh, gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alika? Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Jadi sebenarnya awal iseng terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Terus kayak Muay Thai kayak wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Oh, gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih? Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Ya 10K.
0: Oke lah, kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: HM,
1: ya.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari yang mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Jarang kan? Mana? Oh, ya, strategi gitu. Bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih. Kayak Alika aja gitu, biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener, kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu, berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ini ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi sama.
1: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya, langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro 2.
0: Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya, benar. Itu bagian juga sih.
0: Bagian sebenarnya juga ya. Tapi seru enggak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini, gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga nggak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya. Oh iya, aku tuh pernah ngelakuin ini. Jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener. Seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah. Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks
0: kali
1: ya.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah tuh kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu egois, namanya, bener. Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya, Alika, mungkin kayak gue gak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita nggak tahu apa pikiran mereka, cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue nggak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener-bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau. Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue. Itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja
0: karena
1: dia punya yang lain. Ini gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di clip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke. Oke. Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai gak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya, maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia gak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Bener.
0: Dan akhirnya yaudah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z, Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya. Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan. Iya betul.
0: Oke. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: hilang
1: juga, ikut
0: kebawa.
1: Kebawa
0: ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Yeah. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah.
1: Hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga enggak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong,
0: karena kalo, ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Gitu. Tapi kan konsekuensi nggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Nggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita nggak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu, bener. Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit. Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya bener.
0: Nah gitu. itu tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya lebih tanpa pamit.
0: Nah gitu. dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku, terus dari penulis ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya, gitu. Bukan cuma dari segi liriknya, gitu. Tapi dari pas aku baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah. Wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Nah yaudah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh lumayan ya.
1: Iya lumayan.
0: 3-4 EP.
1: Satu EP.
0: Oh satu EP, 3-4 bulan.
1: Bulan.
0: Dengan isi 7 tadi ya?
1: Satu lagu itu udah rilis duluan, EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul, untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Ya, okay lah
0: lumayan cepet lah ya. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong kak gitu?
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget, jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget, ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget, yang dengerin ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya, kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Ada di bagian bridge.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka
0: paling
1: ya?
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya di lagu ini ya.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya benar, benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan.
1: Benar, benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian. Lo-nya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya. Gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya. Tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah... kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu loh.
0: Betul. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya. Itu sih... Wah kak, galau parah galau ini sih, parah. Itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu.
1: Oh.
0: Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya, bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling... galau nggak di lagu ini? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau. Gitu.
1: Bener. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya? Oh oke. Okay. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang... Karena kan aku setelah single, aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Jadi langsung banyak tuh lagu, banyak. Aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini, kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga, lagu ini sih udah Alika banget.
1: Alika Safira banget.
0: Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman pro 2 buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Perlu FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat Kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik Kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah itu tuh yang lumayan aku suka takut, tapi ini orang relate gak ya, orang ini gak ya, kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka gak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok gak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya itu juga nggak cuman bisa kita pikirin. Ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya, kita nggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita nggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku, aku akan tetap jadi diriku. Itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Perdua.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
1: Lagu ini belum ada tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Perdua di seluruh Perdua FM Indonesia ya.
1: Yes.
0: Gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika.
1: Betul.
0: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Perdua seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Perdua yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Betul.
0: Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube @mdjiko.
0: Mdjiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. On. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau yeah. Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followers-followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin
1: gitu
0: segmen
1: kan.
0: Sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Kalau aku bisa gini-gini. Oke guys, kita dengerin call. Curhatan dia ya.
0: Okay. Sleep call. Gitu. Sleep call, di situ bisa cerita ya.
1: Cerita, curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Nah itu balik ya. Lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada 4 lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar, untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman perdua juga jangan bosan. Alika lagi.
0: Tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Produ. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Produ.

95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin. Masih bilang aku Serina ya, menemani kamu setelah tadi kita udah dengerin music live chat dari Pro 2 Jakarta. Dan kembali lagi di Pro 2 RRI Banjarmasin, setelah ini bakalan ada tips-tips tentang komunitas sama Pro 2, karena sudah saatnya juga di Community Talk. So keep saying aja 95,2 FM RRI Banjarmasin.

0: film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi

Park juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada beberapa cara nih ya, nomor 2, apalagi bagi para kamu Gen Z, lawan kesepian dengan berbagai macam community mixing, nomor 2. Jadi kamu mungkin merasa punya banyak teman di media sosial, tapi kayak kerasa kesepian ketika sedang sendirian di dunia nyata. Nah, kebiasaan ini menghabiskan waktu dengan scrolling, juga gak selalu membuat kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain benar-benar kayak terpenuhi ya, nomor 2. Dan tren community mixing ini mendorong Gen Z juga nih untuk kembali mencari koneksi secara langsung di lingkungan sekitar. Sederhananya, kamu bisa diajak lebih sering bertemu orang, melakukan aktivitas bersama, dan membangun rasa memiliki nih terhadap komunitas tempat kamu berada. Tapi nih ya, nomor 2, apa sih sebenarnya community mixing ini? Dan bagaimana trennya nanti bakalan aku bahas dalam 1 jam ke depan. So keep staying aja. Semoga 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Alam dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
0: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Erewan Remasin, teman terbaik kamu. Community Maxim ya teman gue, pada dasarnya tuh adalah usaha untuk membangun koneksi dengan orang-orang yang ada di sekitar melalui minat dan aktivitas yang sama. Bentuknya tuh bisa berupa bergabung dengan klub buku, terus juga pendakian, komunitas merajut, atau berbagai macam aktivitas lainnya yang memungkinkan kamu bertemu dengan secara langsung orang-orang yang punya minat yang sama. Jadi kamu tuh gak perlu lagi punya alasan yang terlalu rumit ya untuk mulai bersosialisasi. Cukup cari kegiatan yang memang kamu sukai dan temukan juga nih orang lain yang punya ketertarikan yang sama.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI_Pro2Banjarmasin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kamu juga bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda ya, dari sekedar berinteraksi lewat layar aja. Dan berbagai respon terhadap kebiasaan terlalu lama berada di dunia online atau juga mencari kesenangan serta dukungan di media sosial nih yang cuma berdua. Padahal koneksi dengan orang lain ini juga membutuhkan kehadiran secara langsung ya, dan kesempatan untuk benar-benar menghabiskan waktu bersama. Karena itu meletakkan ponsel dan keluar rumah itu bisa menjadi langkah sederhana untuk membangun hubungan sosial cuma berdua. Kamu gak harus langsung mengikuti acara besar atau datang ke tempat yang penuh orang, tapi kamu bisa membangun koneksi konsistensi terlebih dahulu gitu ya teman-teman luas, sebelum mengejar hubungan yang intens. Artinya kamu bisa rutin nih datang ke satu komunitas, ikut ngopi setelah kelas, menghadiri kegiatan sukarela, atau juga berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Semakin kamu tuh muncul di tempat yang sama, semakin besar juga peluang orang lain tuh mengenal kamu, dan hubungan pun bisa terbentuk secara alami.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
0: Perdua jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Perdua FM, teman terbaik.

95,2 FM Erewan Yermasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, teman gue. Coba deh hobi yang bikin kamu berkumpul. Kamu mungkin bisa mengira community mention ini ya, teman gue, harus selalu dilakukan dengan mengikuti komunitas formal. Padahal aktivitas sederhana seperti misalnya nih membuat kerajinan, membaca, memanggang kue, atau membuat sesuatu bersama itu juga bisa menjadi awal yang bagus lah, teman gue.

0: Korupsi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget. Olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
3: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
5: See that girl? There's just something about her. I just...

Irwan sih teman terbaik kamu. Hai, cuma perlu gue bilang aku Serina nih nemani kamu ya di malam hari. Dan sudah saatnya request time dari jam 10 sampai jam 11 malam. Dan kita lagi live TikTok juga nih di @rri_banjarmasin. Langsung aja join teman perlu dan di kolom komentarnya bisa request lagu apa sesuai dengan apa yang pengen kamu dengarkan malam hari ini ya teman perlu. Atau juga pengen request di WhatsApp kita di 0811511420. Tadi sih udah ada request nih darinya Dinda tadi ya. Teman perlu yang request lagi mahal ini percuma. Dan lanjut lagi ada dari Sri Selalu yang request lagu Sumpah Mati Rio Laskar. Check this out.

95,2 FM, RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Wah, makin banyak lagi nih ya teman-teman yang request di WhatsApp kita dan juga di live TikTok kita. Jadi sabar sesuai dengan urutan dan nanti satu persatu bakalan aku bacain ya, selang-seling yang di WhatsApp sama yang di TikTok teman-teman. Lanjut lagi nih, di WhatsApp tadi ada dari Nyayan request lagunya Raim Laude Komang, dan ada Serly yang request lagunya Eki ya, Kembali Bersama. Check this out.

95,2 FM, Irawan Irmasin, teman terbaik kamu kembali bersama Iki. Tadi udah aku puterin ya nomor 2 requestan dirinya Sherly. Ini buat teman-teman yang mungkin aja balikan sama mantannya. Sebenarnya enggak terlalu menjadi suatu permasalahan juga sih kalau misalnya memang bisa membuka lembaran baru dengan orang yang lama, asalkan bisa sama-sama berubah aja ya, cuma perlu membangun hubungan yang lebih baik lagi gitu ya, tergantung kesepakatan bersama lah ya teman-teman. Kalau misalnya ada masalah, satu-satu diselesaikan. Ini kayak judul lagu yang udah di request oleh Muhammad Basir tadi ya teman-teman, yang katanya pengen request lagunya It Gitap satu-satu. Dan lanjut lagi nih, ada dirinya L yang request lagunya Pikiran Yang Matang darinya Perunggu. Check this out.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.

95,2 FM dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama, pada dua request ya. Lanjut lagi nih, aku bacain requestan dari Nyapia. Request lagunya Yofi Enuno, Bunga Jiwaku. Dan juga ada Dinda yang malam hari ini katanya pengen jadi moderator. Silahkan Dinda, tapi jangan lupa besok kamu siaran subuh ya Dinda ya. Request lagunya Lex Orange ya, Temor 2 Indecision. Lagu terbaru, Temor 2. Oke, dua lagu menemani kamu. Dan jangan kemana-mana, keep stay aja. 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada kendala sedikit nih, teman perlu di request-nya ya. Tiba-tiba aja lagunya gak bisa diputar. Nanti segera untuk diperbaiki deh ya. Besok aku laporin sama music director kita, Bapak Edo ya, untuk menanyakan kenapa ini tiba-tiba aja gak bisa diputar ya, teman perlu. Lanjut lagi aku bacain requestan dari teman perlu di WhatsApp kita, dari Berbinar ya, yang request lagunya Sabrina Leonor, haha. Dan juga ada Purnama yang request lagu Bayangan Cinta yang lalu. Check this out.

95,2 FM, Irawan Irma Sin, teman terbaik kamu masih segmen yang sama, pro 2 request, walaupun requestnya udah berakhir ya, terima pro 2. Tapi kalau misalnya orangnya nggak nol-nol lagi nih ya, bisa aja deh diganti sama teman pro 2 yang masih stay tune di pro 2 Irawan Irma Sin. Atau besok lanjut aja di santai siang jam 10 sampai jam 12, sore harinya jam 5 sampai jam 6, dan malam harinya seperti sekarang ini jam 10 sampai jam 11. Tadi ada Noeh nih yang nungguin requestannya dibuat bisa diputerin. Titik Nadir, Kahitnah, dan lanjut lagi ada dari WhatsApp ya, di di WhatsApp darinya Bahrum tambah peluang yang request lagunya Jiva Waktu Ya Cukup. Check this out.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: I can tell you've been crying, yeah. I can tell when you lied, I could see it on your face, I could hear it in the silence.

0: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. Tiga, tetap aktif secara fisik. Empat, memprioritaskan kebahagiaan. Lima, tidak merokok. Enam, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Pro 2 FM, Jazz Music.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Mam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Umur 2 hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Rabu 9 September 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 10 September 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor FM.

Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tepat pada pukul waktu 6 pagi, waktu Indonesia Tengah, saatnya Info 2 bersama Geisa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Martapura, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Satuan Polisi Pamong Praja menyiapkan langkah penataan terhadap warung, lapak, dan bangunan lainnya yang berada di sekitar bahu Jalan Syam Ahsyad Al-Banjari, Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur. Penataan dilakukan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait keberadaan bangunan di sekitar bahu jalan yang bernilai berkaitan dengan fungsi ruang jalan sebagai fasilitas publik.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, PT Air Minum Banjarmasin terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi sumber air baku yang terdampak peningkatan kadar garam. Kondisi tersebut juga berdampak pada kemampuan produksi air bersih sehingga debit air yang dapat diproduksi dan disalurkan kepada pelanggan mengalami penurunan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memberikan edukasi keselamatan pada relawan pemadam kebakaran menyusul masih ditemukan risiko kecelakaan saat menjalankan tugas. Sekian Info Pro 2 bersama Geisa.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Ibrad FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Selamat pagi dari Sepada, selamat pagi teman Pradua edisi pagi hari ini. Gak sendirian ya teman-teman ya, udah ada temennya nih.
1: Iya, selamat pagi teman-teman. Balik lagi di bersama Gaisa.
0: Baru bangun nih teman Pradua, bareng Edo dan juga Gaisa ya edisi pagi hari ini.
1: Betul.
0: Tanggal berapa sih kan? Tanggal
1: 10.
0: Sempuluh
1: antara masih bangun dan
0: under 9 dan 10, sempuluh ya teman-teman ya. Pagi hari ini kita bakal seru-seruan bareng update.
1: Betul,
0: info ya guys ya.
1: Betul banget.
0: Sampai jam berapa?
1: Sampai jam 10.
0: Jam 10. First rodeo dari Gaisa teman-teman ya.
1: Iya betul banget.
0: Pagi hari ini makanya ditemenin ya. Tapi padahal dia bisa kok sendiri, jadi setelah ini Gaisa ya yang...
1: Wow, jangan.
0: 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health life ataupun juga lifestyle ya Gaisa ya.
1: Betul.
0: Dan ngobrolin seputar buat teman-teman yang mungkin sering makan larut malam.
1: Makan larut malam ya.
0: Kamu sering makan larut malam Gaisa?
1: Sering bang.
0: Nah, itu mungkin buat kita juga sih itu.
1: Apalagi kalau misalkan baru selesai ini siaran tengah malam.
0: Oh iya?
1: Iya. Always.
0: Abis siaran tuh jam 12 loh.
1: Yes.
0: Kamu juga, aduh gimana yes. Ini nanti bakal kita bahas ya teman-teman ya.
1: Betul.
0: Selain satunya di Pradio FM.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
2: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
2: Eh.

0: 95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Masih. Ada yang ngantuk nih teman-teman.
0: Ya. Ngantuk, siapa tuh?
1: Saya ya teman-teman ya. Kalau ngobrolin seputar tadi dampak dari ini ya Gesa ya, dampak dari makan, sering makan larut malam.
0: Iya, betul,
1: gitu. Gesa sering, aku juga lumayan sering, tapi enggak semalam Gesa ya.
0: Kayaknya itu belum malam loh kak, ada yang jam 3
1: subuh. Gawat.
0: Jam 3 subuh tuh lebih baik.
1: Gawat.
0: Sahur aja gak sih sekalian?
1: Gawat. Aku pokoknya jam 12 udah stop makan.
0: Oh.
1: Gitu. Karena beberapa orang tuh mungkin susah ya buat menghindari kebiasaan makan larut malam.
0: Betul,
1: mungkin
0: betul
1: seperti
0: banget.
1: Kita berdua ya, teman berdua ya. Tapi masalahnya tuh terlalu larut dilakukan hampir setiap hari atau terlalu dekat dengan waktu tidur. Kayak mepet gitu. Misalkan kita
0: tidur kayak, tinggal beberapa jam lagi ya mungkin.
1: Jadi kayak misalkan aku makan jam 12 nih. Mau gak mau tidurnya jam 1.
0: Iya.
1: Kayak ya udah harusnya kan beberapa jam ya, enggak satu jam aja gitu tahun kedua. Jadi kalau makan malam terlalu larut dilakukan hampir setiap hari, ya yang pasti dampaknya tuh ke
0: pencernaan lah.
1: Pencernaan terus juga waktu tidur juga teman-teman ya. Nah, untuk pencernaan sendiri ini dikutip dari laman Real Simple, fungsi metabolisme dalam pencernaan tubuh tuh mulai menurun kabarnya menjelang malam hari, dan ini berkaitan sama ritme sirkadian atau jam internal tubuh yang juga mengatur berbagai fungsi ini ya. Akibatnya juga pergerakan saluran pencernaan tuh jadi lebih lambat, sehingga makan terlalu larut misalnya ini di tengah malam, terutama dalam porsi yang besar ya, ini bisa meningkatkan risiko kembung, refleks asam, kram, hingga perubahan buang air besar. Karena itu teman peradua tetap berada dalam posisi tegak setelah makan, ini bisa membantu makanan bergerak ke arah yang semestinya, walaupun juga harusnya memang mengatur waktu tidur ya.
0: Betul.
1: Kalau makan larut malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: 95.2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Masih di Sepada Teman Pradua, ngobrol seputar dampak sering makan larut malam ya. Kalau tadi lebih ke pencernaan Geisa ya?
0: Iya. Tapi Edo pernah gak sih kalau misalkan makan malam-malam gitu, karena lapar aja kayak kebangun lapar, terus mau pengen makan apa, pengen yang cepet-cepet gitu. Iya, iya gak sih?
1: Tapi emang biasanya kayak gitu kan. Iya. Makanya ada istilah craving kan.
0: Craving,
1: malam
0: betul
1: gitu.
0: Banget. Nah itu tuh cenderung milih makanan yang kurang sehat lebih tepatnya ya. Terus kerap menambahkan dan seringkali makan larut malam membuat seseorang nih kurang selektif dalam memilih makanan. Misalnya nih, seseorang yang tidak cukup makan pada hari itu sehingga lapar banget nih pada malam hari, atau makan karena stres aja dan bosan, bukan karena benar-benar pengen makan.
1: Ya, atau bisa juga karena makan malamnya telat banget, terus lupa makan, jadinya makannya larut malam gitu ya.
0: Iya, yang penting gak sakit perut aja gitu. Dan begitu juga nih, mereka akan cenderung makan lebih banyak atau memilih chip yang cepat dan praktis. Kayak mimian mungkin ya. Misalnya makan mie instan, terus cepat saji atau olahan nih.
1: Betul, atau yang biasanya sekarang kan minimarket banyak menyediakan makanan cepat saji.
0: Betul.
1: Ya, yang udah langsung bisa, pas beli udah langsung bisa dimakan teman-teman.
0: Iya, tinggal dipanasin aja.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro2 Banjarmasin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: La, tugas yang tadi dikasih sama dosen udah kamu kerjain belum?
4: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
3: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit, sekarang udah sore masih 5 menit juga.
4: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
3: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
4: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
3: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: di Prada FM, teman-teman Bega Umum, teman-teman Prada 2 masih bareng itu dan juga
1: Kansa.
0: Untuk ngobrolin seputar dampak sering makan larut malam ya,
1: betul
0: ya.
1: Banget,
0: tapi ini perlu digaris bawahi teman-teman, sering ya, ada kata seringnya.
1: Sering.
0: Jadi kalau sesekali
1: hampir tiap hari ya.
0: Kalau sesekali masih bisa diampunin lah ya teman-teman ya.
1: Iya betul.
0: Kalau tadi terakhir tuh ngobrolin seputar cenderung memilih makanan yang kurang sehat ya.
1: Betul.
0: Ya kebanyakan sih yang cepet-cepet.
1: Cepet saji, instan, betul.
0: Iya. Karena kalau malam-malam mikir masak lagi kayaknya males dah ya.
1: Males, yang gampang aja, yang sat-sat gitu ya.
0: Yang gampang aja teman-teman berdua. Iya. Nah salah satu dampak berikutnya adalah menurunkan kualitas tidur. Nah, makan malam terlalu larut ini bikin tubuh tetap bekerja mencerna makanan ketika seharusnya mulai beristirahat ya.
1: Iya.
0: Ahli gizi lainnya Naja Abade bilang kadar gula darah ini bisa meningkat secara bertahap setelah makan larut malam. Sementara sistem pencernaan tetap aktif
1: iya,
0: dan
1: paling enggak 1 jam enggak sih, Kak?
0: Setahu aku malah lebih
1: harusnya kan ya kayak
0: 3 jam sih, ingat aku 3 jam sih ya.
1: Iya,
0: makanya dan ada beberapa yang tidur itu jam 10 maksudnya terakhir makan jam 10, tidurnya jam 12.
1: Iya, sebetulnya harusnya itu lebih tepat lagi jam 7 malam tuh kalau nggak salah.
0: Jam 7 malam terakhir makan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan memang apalagi dalam porsi besar ya makan makan malamnya,
1: betul,
0: itu bikin seseorang lebih susah untuk tidur. Dan keluhan kayak heartburn, reflux dan juga kembung saat berbaring ini bisa semakin mengganggu tidur. Makanya menurunkan kualitas tidur juga gitu ya, yang harusnya nyenyak jadinya enggak karena makan terlalu larut gitu. Kalau memang lapar sebelum tidur, ada saran dari ahli nih Gesa, makanan ringan dan mudah dicerna kayak yogurt dengan buah, keju dengan biskuit gandum utuh atau roti gandum dengan selai kacang daripada snack olahan, minuman dan kue-kue manis. Tapi poin sebelumnya sih sudah menjelaskan ya teman-teman, udah pasti kita memilih makanan yang kurang
1: instan,
0: sehat.
1: Iya betul banget.

0: 02 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: 9,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu masih
1: setelah setelah apa ya ini ya?
0: Setelah tadi kita membahas nih dampak-dampaknya ya teman-teman,
1: dampak-dampak buruk yang dilakukan dan udah jadi kebiasaan oleh Gaisa ya teman-teman Pro 2.
0: Itu juga ya, bukan saya saja.
1: Iya sih, kita setelah ini bakal update beberapa info lokal terbaru ya.
0: Betul.
1: Dan juga nanti bakal ada update info cuaca juga, prediksi cuaca bagaimana kabarnya, apalagi buat teman-teman yang mungkin beraktivitas di luar sana,
0: luar
1: ya
0: sana ya, di weekdays hari.
1: Kalau dari pantauan jendela Pro 2 RI Banjarmasin gimana Gaisa?
0: Ini rada mendung ya. Tapi dari pagi tadi mendung sih.
1: Iya,
0: jujur.
1: Harusnya hujan gak sih dari kemarin?
0: Amin.
1: Aku gak apa-apa lah kalau misalkan walaupun aku ke Banjarbaru hari ini kehujan di tengah jalan, gak apa-apa lah ya.
0: Gak
1: yang penting hujan,
0: yang penting
1: teman-teman.
0: Hujan gitu ya.
1: Itu dia. Setelah ini ya, kita nih di Prado FM.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman-teman.
1: Masih bareng Charlie Put dan juga Gaisa, teman-teman.
0: Charlie Put
1: ya, ngobrolin seputar info lokal. Kita update dulu ya, Gaisa. Yeah,
0: silakan.
1: Sama teman Pro 2 nih, karena beberapa kali aku juga ternyata merasakan dampak dari ini ya. Air.
0: Oh. Iya.
1: Air. Tapi dari PT Air Minum Banjarmasin ini kabarnya terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi sumber air baku yang memang terdampak peningkatan kadar garam katanya ya. Kamu sempat dengar ini enggak?
0: Sempat dengar
1: kandungan di air
0: pH garamnya kan?
1: Iya, katanya agak asin lah dan lain-lain.
0: Betul.
1: Gitu ya. Kondisi ini juga berdampak sama kemampuan produksi air bersih sehingga debit air yang dapat diproduksi dan disalurkan kepada pelanggan mengalami penurunan. Dan situasi ini turut meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap suplai air bersih melalui mobil tangki, khususnya di wilayah yang terdampak berkurangnya pasokan, yang mana distribusi air tangki juga jadi salah satu upaya perusahaan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi tersebut berlangsung. Jadi sementara manual dulu ya, teman-teman ya. Dan kabarnya untuk mendapatkan

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

90,2 FM Pro 2 R Banjarmasin, teman terbaik kamu. Balik lagi ya, bersama Gaisa dan Edo. Tapi Edonya lagi cari sesuatu nih ya. Nah, kali ini Gaisa bakal ngebawa berita nih. Katanya kualitas udara di kota Manchester ini kembali memburuk lagi nih teman-teman, hingga masuk kategori yang sangat tidak sehat ya teman-teman. Berdasarkan data indeks standar pencemaran udara nih, SISPU ya, stasiun Kayu Tangi, parameter PM2,5 nih berada di angka 275 pada Rabu 9 September 2026 pukul 09 WITA pada pagi kemarin. Nah, kalau pagi ini belum ada nih. Kondisinya juga memburuk dibanding Senin 7 September 2006 ya, lebih buruk daripada hari Senin ternyata, saat kualitas udara sempat membaik nih di kategori sedang ya teman-teman. Angka ISPU-nya 60, frekuensi fluktuasi angka ISPU juga di banyak-banyak di penjual kebakaran hutan dan lahan, karhutla ya teman-teman. Balik lagi karhutla, kalau di Jawa vulkanik, di Banjarmasin karhutla. Yang masih meluas di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Memburuknya kualitas ini juga mengganggu kesehatan masyarakat yang rutin beraktivitas di luar ruangan. Salah seorang warga, Andika nih, mengaku mengalami gangguan pernapasan hingga terpaksa meliburkan diri dari pekerjaan. Jujur, Gaisa juga mengalami ya teman-teman, awal-awal kabut asap ya teman-teman. Awal banget, aku ingat banget itu hari Rabu, di mana aku hari libur untuk kuliah dan libur untuk bekerja. Tiba-tiba aku gitu. Aku takut kayak, nanti suaraku gimana, aku gak bisa menemani kalian lagi. Ternyata itu dikarenakan kabut asap. Nah teman-teman, memburuknya kualitas udara ini juga mengganggu masyarakat yang rutin beraktivitas di luaran ya teman-teman. Andika juga menyebut paparan asap ini makin pekat, memaksa dirinya untuk memberikan perlindungan ekstra bagi anggota keluarga di rumah. Dan ia juga kini memperketat pemantauan sehari-hari, terutama bagi kelompok lansia yang rentan terpapar penyakit pernapasan. Merespon kondisi ini, DLH Kalsel menghimbau warga selalu menggunakan masker medis standar seperti N95 saat keluar rumah ya teman-teman. Nah iya, untuk menghindari itu atau ISPA ya teman-teman, kita harus memakai masker nih.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
5: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
4: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
5: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
4: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
5: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
4: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Di Brada FM, teman-teman, kawan-kawan Brada, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini. Dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan, diperkirakan bakal berawan untuk wilayah Tanah Laut, Kota Baru, Banjar, Tabalong, Balangan, dan sementara sisanya terjadi udara kabur untuk wilayah Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: 95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih yes. Bareng Yoyoy dan juga Geisha.
0: Bukan teman-teman. Dong.
1: Kok terlibat? Kok terlibat sih? Apa, ada kabar apa lagi nih guys?
0: Nah, kabar berikut ini ada dari PLN ya, teman-teman. Katanya mengedukasi siswa SMKN 1 Kuala Pambuang nih untuk membangun budaya keselamatan listrik melalui unit pelayanan pelanggan ya, WLP Kuala Pambuang nih lebih tepatnya, menggelarkan workshop keselamatan ketenagaan listrik di SMKN 1 Kuala Pambuang, Kabupaten Serian ya teman-teman, Kalimantan Tengah, untuk menanamkan budaya keselamatan penggunaan listrik sejak dini. Ini penting banget sih sebenarnya teman-teman, karena kegiatan ini banyak banget ngikutin sebanyak 36 siswa pada Jumat kemarin tanggal 28 ya teman-teman, memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai potensi bahaya kelistrikan, penggunaan kelistrikan secara aman dan efisien, serta pentingnya memperhatikan aspek keselamatan dalam aktivitas sehari-hari. General Manager PLN juga nih katanya menyatakan melalui keterangan tertulis di Kota Banjarbaru, mengatakan kalau edukasi keselamatan kendaraan listrik ini kepada pelajar menjadi bagian penting dalam membangun budaya keselamatan di tengah masyarakat nih. Menurut dia juga pemahaman keselamatan listrik ini perlu banget diberitahu sejak bangku sekolah agar diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk mahasiswa, para siswa, tetapi juga dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar nih teman Pro 2.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Liberada FM teman radio, teman teman berdua ya. Aduh, ada Maki dan James Red dengan Luck dan masih mana-mana kamu juga di Spada ya.
1: Spada.
0: Tadi juga udah kita update beberapa info lokal terbaru lainnya Kiptoning, karena setelah ini kita bakal sharing beberapa hal menarik. Kira-kira sharing apa ya? Yang pasti bukan sharing asap karena udah banyak yang sharing di luar sana teman-teman. Yang pasti juga selamat pagi buat teman produser yang baru gabung ya.
1: Iya, betul
0: di
1: banget.
0: Di pagi hari ini mungkin ada yang baru bangun kayak Geisha juga.
1: Nah. Geisha.
0: Selamat menikmati Produ FM dengan sajian kita di pagi hari ini sampai jam
1: 10 pagi nanti.
0: 10 pagi nanti di Produ FM.